0: Sip, mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.
3: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja, semoga baik-baik aja. Semoga juga semuanya se-Indonesia baik-baik aja, ya kan ya. Pagi ini kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Dan juga apapun yang terjadi kemarin, semoga bisa lekas pulih lagi semuanya. Amin. Dan hari ini di suara-suara, Rio Dinata Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

0: 90.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Macet, Pak?
0: Lumayan ya. Di area sekitaran itu tuh apa namanya? Geraha Estetika biasalah.
1: Nah, itu mah. Ya. Itu hitungannya udah enggak macet.
0: Udah
1: itu
0: hari-hari.
1: Itu hanya penumpukan kendaraan. Macet itu.
0: Oh, sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, ya,
1: karena ya. Kalau macet itu adalah menurut gue ya.
0: Benar. Apa?
1: Misalnya di tempat-tempat yang sebelumnya lancar aja, biasanya lancar aja. Terus tiba-tiba habis itu kendaraan pada mengular panjang, itu menurut gue macet.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau kayak itu sih
0: penumpukan kendaraan.
1: Iya. Karena setiap hari ada.
0: Benar. Sama kayak kita.
1: Dan juga tidak terselesaikan.
0: Sama kayak kita kebanyakan makan. Biasanya disebutnya kenyang.
1: Ya kan?
0: Enggak, itu enggak kenyang. Itu cuman penumpukan makanan aja. Itu kan berarti?
1: Bisa. Gue belum kaya, hanya penumpukan duit aja. Kayak gitu juga bisa.
0: Dana enggak jadi masuk, blokir. Enggak, itu cuman penundaan transaksi aja.
1: Yeah.
0: Gitu maksudnya. Gitu.
1: Itu hanya penumpukan ini aja, penumpukan transaksi
0: masalah,
1: aja.
0: Penumpukan masalah. Apa namanya penumpukan masalah itu, Pak? Orang udah ada sebutannya sendiri.
1: Pagi ini tapi Semarang cukup terang loh.
0: Enak lagi cuacanya.
1: Iya, kayak udah berapa hari, semingguan ini kayaknya mendung terus paginya, terus tiba-tiba siangnya panasnya
0: nyonyor, panas. Gila. Bikin makin malas keluar rumah tuh.
1: Nggak tahu hari ini tiba-tiba begitu keluar pagi, mataharinya kayak udah siap banget semuanya, kayak hello long time no see gitu.
0: Seger ya.
1: Iya.
0: Enak gitu ya kan beberapa ya. Hari ini nggak ketemu sama gue.
1: Gue bahkan saking gitu itu tadi naik motor muter dulu.
0: Ngapain?
1: Biar kena matahari, soalnya gue udah nyampe sini gak kena matahari, disuruh live 3 jam.
0: Kok marah-marah sih? Udah biasa kali, Pak, kita begini. Gak perlu marah-marah.
1: Makanya itu, I still need my vitamin D.
0: Iya, kayaknya mungkin itu ya faktor yang bikin gue sering pegel-pegel akhir-akhir ini. Pegel-pegel gue tuh gak hilang-hilang yuk, soalnya yuk.
1: Enggak sih.
0: Aneh.
1: Enggak sih, umur itu umur.
0: Enggak masa umur pegel nih. Tiap hari, enggak gitu lah.
1: Nih. Itu umur, ditambah kurang vitamin D. Itu udah jarang berjemur.
0: Itu dia, makanya kayaknya kita besok ini aja dah, live di luar.
1: Live di luar. Besok itu udah libur, ngapain lagi live. Oh, iya. Rajin banget.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gets Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Suara seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocok terus, Bun!

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini ada yang nge-WA. Ini siapa nih? Om Bud ya? Oh, tadi kan kita cerita-cerita soal mataharinya Semarang lagi cerah banget. Nih, lagi ada yang nge-share juga. Lagi sarapan sambil sunbathing.
1: Sunbathing.
0: Keren. Lokasi kedai lereng Sunrise Somosari Jepara. Cakep sih Om, tapi ini keren sih. Sarapannya apa nih? Ketoprak pagi-pagi.
1: Ringan banget.
0: Pagi-pagi ususnya udah ketemu lontong padet. Ya ampun.
1: Sama sambal kacang, toge, tahu, telur, dadar.
0: Minumnya kopi pula. Aduh. Jangan lupa air putih ya Om ya.
1: Jangan lupa lambungnya, dihitung overtime tuh
0: ya.
1: Lembur tuh jam segini udah.
0: Habis ini lanjut aja itu hiking di gunung depannya tuh.
1: Hiking di gunung.
0: Iya, ini fotonya depannya gunung soalnya juga.
1: Iya, kalorinya udah banyak banget tuh buat dibakar lagi tuh.
0: Cakep banget ini pemandangannya nih. Aduh, kapan ya bisa ngalam lagi, Kak?
1: Ngalam, mau ke Malang?
0: Enggak, ngalam. Mau ini, nyanyi Mbah Dukun.
1: Alam. Kirain kalau Jawa Timur kan dibalik semua, jadi ngalam. Pagi ini, Sobat Suara, emang cerah banget lah ya. Semoga semuanya juga ikut cerah juga lah ya. Terutama di Jakarta lah, di Semarang, di mana aja lah, cerah deh, udah tenang aja lah semuanya.
0: Amin, semoga kita bisa baik-baik lah kedepannya ini semuanya.
1: Iya, jujur karena dari tadi malam sampai tadi pagi gue juga masih ngecek juga situasi, karena rencana hari ini mau berangkat ke Jakarta.
0: Nggak jadi dong.
1: Kemungkinan sih, nggak tahu ya, kita lihat nanti aja. Cuman kalau ngelihat keadaannya sih ya udahlah, kayaknya
0: ganti aja yuk, ganti. Pindah-pindah tempat wisata. Klaten mau Klaten. Wonogiri. Makan mie ayam asli Wonogiri.
1: Makan mie ayam.
0: Enak tau.
1: Mana kita Wonogiri? Ngapain Wonogiri? Kita wisata kuliner. Woi banyak tuh. Enggak, mie ayam doang. Jadi cuma pindah di satu tempat lain.
0: 3 hari 2 malam. Oke itu. Mie ayam terus.
1: Mie ayam terus.
0: Minggu depan usus buntu.
1: Mie ayam sarapan mie ayam. Kira-kira Wonogiri kayak gitu gak ya? Karena kan kayak misalnya kalau di daerah-daerah apa ya, kayak di Jogja gitu, kan ada tuh kayak misalnya di hotel-hotel sarapannya ya,
0: gudeg.
1: Dikasih gudeg. Kayak kalau pas gue ke Padang juga ya kan ya, di hotel dikasih apa, rendang. Lontong.
0: Di Padang malah lontong.
1: Ketupat Padang, ketupat itu.
0: Oh iya. Yang kayak dulu kita pernah makan di pelaburan itu ya? Yang kayak gitu?
1: Dikali 10, Pak.
0: Dikali 10? Porsinya?
1: Enaknya dikali 10.
0: Oh enaknya?
1: Iya, secara kuahnya, apanya, bumbunya, semuanya. Betul.
0: Itu aja gitu. Yang di pelaburan aja, lo aja bilang udah enak ya?
1: Iya.
0: Ini masih dikali 10 kali lipat lagi.
1: Dan itu di hotel loh. Gimana kalau kita kan mikirnya kalau
0: kita bisa makan di kasur dong?
1: Bisa. Rasa jangan tumpah ya.
0: Soalnya kalau kena spray denda 200. Ayo siapa yang pernah?
1: Gue pernah lagi.
0: Gara-gara apa, Pak?
1: Anak gue mimisan. Oh. Baru-baru ya Allah mimisan.
0: Lo kaget enggak pas di chat? Maaf, Pak, ini ada noda darah. Ih, darah. Siapa ya?
1: Enggak dong, kan gue udah ada di situ.
0: Okay,
1: makanya gue udah kayak pasrah doang. Ngelapor ke resepsionis pas check out. Mbak, anak saya mimisan. Kena spray. Di ini aja. Dihitung sekalian aja.
0: Langsung jujur di awal.
1: Terus kayak duduk sebentar ya Pak, iya silakan duduk dulu. Iya
0: teng. Banyak nih misalnya.
1: Kalau mimisan dikit mah hidung lu luka namanya, gara-gara
0: mobil. Lecet, itu lecet doang itu.
1: Iya, lumayan.
0: Oh.
1: Terus kayak abis itu dihitung, kenanya 250 apa 150, gue lupa.
0: Hitungannya berdasarkan apa? Lebar mimisannya, lebar bekas.
1: Panjang kali lebar, kayak tato.
0: Persenti.
1: Hitungnya panjang kali lebar kayak tato. Ya emang lumayan banyak. Ya udahlah gue mikir. Maaf ya Pak, iya gak apa-apa, saya minta maaf ya. Ya udahlah, mau gimana lagi.
0: Enak banget tuh ya, sarapan ketupat lontong Padang itu.
1: Terus view-nya itu ya, pas di Bukit Tinggi itu, view-nya itu ada 3 gunung lagi.
0: Kan bukit, kok gunung view-nya?
1: Kan namanya doang Bukit Tinggi. Bukit Sari, gunung tinggi Bukit Sari dong. Juga view-nya Gunung Ungaran. Kenapa enggak Bukit Ungaran? Makanya jadi pas sarapan ngeliat view-nya itu di depan jejeran ya. Tiga iya. Terus juga dingin lagi kan ya, lontongnya hangat yang kayak gitu. Wah, parah. Terus kalau di Wonogiri, mie ayam semua berarti kayak gitu.
0: Iya, lo tergantung Wonogirinya sebelah mana. Waktu itu yang gue syuting di Wonogiri itu yuk, gue di area dataran tingginya. Dan warung mie ayam gak buka pagi. Bukanya siang.
1: Buka pagi kan cuma di Jakarta doang ya mie ayam ya.
0: Itu pun gerobakan, bukan warung setahu gue.
1: Iya.
0: Jadi kalau di Wonogiri ada juga tetap daerah yang dingin. Orang gue itu kan di daerah yang persawahan.
1: Wonogiri itu bukannya emang daerah dataran tinggi ya? Enggak ya?
0: Orang ada ini downtown. Emang downtown dataran tinggi.
1: Mall 23 juga ada downtown namanya.
0: Nah, dataran tinggi gak tuh? Enggak kan?
1: Ya enggak, namanya udah downtown.
0: Nah iya udah. Ada oh, iya. Alun-alun kotanya.
1: Enggak, maksudnya gue pikir itu Wonogiri itu memang adanya di daerah dataran tinggi.
0: Enggak juga. Kayak Semarang ada pusat kotanya.
1: Iya.
0: Tapi abis itu cuman kebaginya itu agak sedikit enggak. Beda. Kalau Semarang itu kan geografisnya emang naik turun.
1: Iya.
0: Nah kalau di Wonogiri
1: naik terus.
0: Enggak. Kalau yang di Wonogiri dia udah langsung kebagi. Ini kalau lo mau ke kota di sini areanya datar semua. Kalau mau langsung ke dataran tinggi, ya udah lo langsung naik. Gak ada kondisi jalanan naik turun tuh dikit.
1: Berarti nggak kayak di Dieng atau
0: wah,
1: apa?
0: Wah gitu, beda.
1: Oh,
0: kayak gitu.
1: Iya.
0: Cuman kebetulan aja gue yang pas syuting itu memang di dataran tinggi, makanya kayak Dieng rasanya dingin
1: berarti
0: banget.
1: Kayak Purwokerto.
0: Oh, gue nggak tahu deh. Di Purwokerto kan gue waktu itu cuman sekelibat doang.
1: Kayak ya ada yang apa ya, yang daerah pusat kota yang kayak datarnya, yang rata-rata datar aja semuanya. Abis itu lu tinggal naik dikit gitu.
0: Ke Batu Raden gitu. Ya begitu dah. Wonogiri itu begitu. Enggak yang dataran tinggi semua nekak-nekuk.
1: Berarti kalau yang jual mie ayam di mana?
0: Ya di mana aja dong, orang jual mie ayam bebas yo. Masa jual mie ayam cuman boleh di gunung, di kota enggak boleh? Ya bebas.
1: Gua pikir kayak okay ya, udah ya. Karena ini ada yang dingin, ada yang hangat, yang boleh jualan mie ayam cuman di tempat yang dingin aja.
0: Yang di kota kalau mau jualan mie ayam, pikirin gimana mie-nya bisa dingin.
1: Ya di kota kalau mau jualan tuh sewa lapak yang daerah dingin.

0: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Ya, gimana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita sambil update berita dulu ya sahabat suara. Ini ada berita ada soal Semarang apa? Nih. Gue dapet apa namanya pemberitaannya dari Dishub Kota Semarang. Ini diupload satu hari yang lalu. Iya, ada info pengalihan arus ya sahabat suara. Ada info pengalihan arus. Jadi siapa tahu kamu belum tahu. Iya. Jadi kita mau kasih tahu aja. Ada info pengalihan arus. Karena lomba padel Piala Wali Kota tahun 2026 ini mulai tanggal 28 yang mana itu hari ini 28 sampai 30 Agustus 2026 dan itu start dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam.

0: arus lalu lintas yang dialihkan itu adalah Jalan Veteran yang arah naik, Jalan Sumbing, sama Rinjani. Oh, yang tempat baru itu ya? Iya, ya, dekat pura gue itu di bawah soalnya ada lapangan padel baru.
1: Di bawah.
0: Ini kan pura gue nih, pura deket, Agung Girinanda.
1: Deket SD itu?
0: Iya, deket SD. Jadi lo turun, sap, itu nanti di bawah ada lapangan padel baru.
1: Iya. Kalau dari pura Girinanda ya?
0: Iya, bawahnya kafe lah itu apa itu lupa gue. Titik parkirnya bisa di kantor KPU Provinsi Jateng, depan X Gedung Lia Kursus Bahasa Inggris, atau, pura gue dijadiin parkiran. Alhamdulillah dapat masukan. Terus di Jalan Veteran yang satu sisi aja dan parkiran Portres Padel. Oh, di situ namanya Portres Padel.
1: Iya.
0: Jadi arusnya yang dialihkan itu ya, sahabat suara, Jalan Veteran arah naik ke Jalan Sumbing Rinjani.
1: Tuh. Wow.
0: Ya.
1: Ini
0: 3 hari lah, tanggal 28, 29, 30.
1: Semarang menuju kota sporty sih kata gue sih. Oh,
0: sporty untuk yang bisa sporty, kalau ya belum ya bertahan hidup aja dulu.
1: Iya. Sporty buat yang punya sport car.
0: Aduh.
1: Ya nggak apa-apa lah. Mungkin nanti akhirnya, mungkin 2027 mau digalakan Semarang Kota Padel, kan kita nggak tahu.
0: Siapa yang bisa menikmati itu? Gue sampai hari ini aja diajakin padel belum mau berangkat gue.
1: Ya mungkin ya, mungkin gini. Ya emang belum waktunya aja buat lo padel, buat kita padel mungkin.
0: Kapan ya yuk waktunya kira-kira?
1: Udah gak usah dipikir, udah badminton aja udah. Kapan olahraga rakyat aja badminton.
0: Kapan waktunya kita bisa beli raket padel itu? Cash.
1: Itu kan udah ada, raket badminton kan bolong-bolong juga, sama aja.
0: Raket badminton dipakai mukul bolanya bola padel, tepak, hancur saudara.
1: Makanya ya udah nggak apa-apa. Itu pokoknya di situ sahabat suara ya. Ada penutupan mulai
0: hari ini jam 7 pagi tadi itu udah mulai sampai nanti jam 10 malam dan tanggal 29 dan 30-nya juga sama.
1: Kata gue sih.
0: Nah gue kalau mau ke pura gimana dong? Ah, gimana nih? Kalau saya mau ke pura gimana Pak Bu?
1: Bisa. Bisa kan?
0: Tapi nanti parkirannya penuh. Saya kan jadi udah deh, gak usah ke pura dulu deh.
1: Ini yang gue tunggu nih. Alasan-alasan itu loh.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi kita. Jadi
1: ada berita, apa tuh Pak? Berita sedih sih Pak sebenarnya. Ah,
0: kenapa
1: ini.
0: Tuh kenapa?
1: Jadi tadi malam itu gue pas kemarin gue pas lagi scrolling gue mendapatkan kabar duka, terutama sebagai lo kalau yang gedenya di tahun-tahun 90-an.
0: Awal-awal gue juga masih kecil.
1: Dimana lo nonton satu film kartun
0: Transformers.
1: Jadi kemarin itu dikabarin kalau Peter Cullen yang ngisi suara Optimus Prime
0: dari dulu Optimus Prime,
1: dia meninggal.
0: Peter Cullen
1: di umur 85. Jadi Peter Cullen ini meninggal di umur 85 dan dialah orang yang berada di belakang Optimus Prime yang sekarang kita dengar di film, bahkan sampai film terakhir itu masih dia. Dari
0: di film movie Transformers yang di bioskop itu yang ngisi suara pun masih beliau.
1: Itu dia. Jadi literally semua Optimus Prime itu yang ngisi dia. Dari dulu zaman film kartunnya.
0: Wih, buset.
1: Keren. Jadi
0: bang,
1: emang dia yang di apa ya, di spesifik cuman dia, suara dia untuk Optimus Prime udah
0: dikasih amanahnya memang ya, beliau
1: betul.
0: Tok. Wah, terus siapa dong penggantinya sekarang? Gak itu tahu. Kayak orang ini pengisi suara EA Sports, nggak boleh ganti yang lain.
1: EA Sports in the game.
0: Ya, yang itu dah.
1: Gitu. Sama Peter Cullen itu dia juga.
0: Dia siapa ya, Edward Cullen sih Pak?
1: Fans doang. Anak-anak soalnya dia kan manusia.
0: Oh iya bener.
1: Jadi itu dia juga yang ngisi suara Predator. Dia juga tuh Predator yang itu dia juga. Dia yang nemuin suaranya, suara-suara kayak gitu tuh dia yang nemuin. Si Peter Cullen itu. Karena kebetulan gue kan juga koleksi mainan Predator juga, action juga Predator. Jadi gue tahu kalau dia itu adalah orang yang menciptakan suara Predator yang seperti itu gitu.
0: Oh, gue pikir tuh selama ini, iya gue tahu ada pengisi suaranya si Optimus Prime.
1: Iya.
0: Tapi ya gue pikir pasti ada tambahan efek-efek tertentu atau gimana gitu kan. Tapi pas gue ngelihat proses voice overingnya, voice actingnya, gila ini kakek-kakek Prime. Satu nih, kok bisa gitu ya suaranya ya?
1: Parah. Dan suara aslinya itu cuman beda dikit dari suaranya si.
0: Dulu pas muda Optimus pasti Prime. Jago beatbox beliau. Biasanya orang-orang yang bisa suara-suara begitu tuh jago beatbox, Pak.
1: Bum-bum-bum-bum-bum-bum.
0: Ciledug, ciputah, ciledug, ciputah.
1: Tedung, mumet.
0: Masa suara beatbox begitu?
1: Ya kan
0: dung mumet dung mumet.
1: Bener enggak?
0: Lah kalau udah aman aman.
1: Apa? Kan gua kan bilang ini apanya yang aman?
0: Tedung nih apa nih maksudnya?
1: Kan suara beatboxnya.
0: Lah iya aman dong. Kalau udah bisa aman ya aman.
1: Iya, emang kayak bener dong.
0: Tedung mumet. Berarti enggak bener dong kalau tedung mumet.
1: Bener dong. Kan ini kita ngebahas, ini kita ngebahas beatboxnya kan ya Mas ya.
0: Oh Pak, coba suara beatbox begitu. Bodoh banget, bodoh.
1: Ya kalau pinter
0: siaran pagi ini.
1: Kalau pinter mah ya jangan siaran. Gue kalau pinter mah gue apa semuanya gue lakuin. Gue riset, gue apa, gak siaran gue kayak begini.
0: Lo kalau pinter jadi ini yuk, Direktur Beatbox Indonesia.
1: Direktur Beatbox
0: DBI. Makin asik aja tagline-nya. DBI makin asik aja.
1: Itu suara pendidikan. Pendidikan.
0: Kami berdua boleh bodoh, tapi kamu jangan sahabat suara ya. Kamu tetap harus jadi orang yang pintar. Pintar dalam mengolah keuangan.
1: Betul.
0: Pintar dalam menjaga keuangannya juga.
1: Iya.
0: Nih, karena ini udah weekend juga kan.
1: Betul.
0: Selain butuh jalan-jalan, butuh apa lagi?
1: Butuh jajan.
0: Ya.
1: Butuh kamu.
0: Ya. Jajanan udah, tapi kamunya enggak ada.
1: Apa gunanya aku jajan?
0: Oke, tetap berguna sih yo, karena kalau kita jajan kan bisa tetap nonton film.
1: Iya.
0: Yeah. Bisa sambil ngapa-ngapain, selama yeah. ada jajan mah aman. Makanya yeah. langsung ke Alfamidi.
1: Betul.
0: Nikmatin promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidi.
1: Jadi weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Swissal Hair and Body Bath 400 ml dengan harga Rp30.900. Garnier Micellar 125 ml dengan harga Rp29.900. Sunlight 600 ml dengan harga Rp10.800. Terus ada Molto Trika 300 ml dan masih banyak lagi.
0: Terus lagi ada 2 piece teh kotak 300 ml dengan harga Rp7.100. Ada Aurora Minsi 120 ml dengan harga Rp5.900. Ada So Nice Chicken Nugget 500 gram dengan harga Rp29.900. Ada Potabi Potato Chips dengan harga Rp9.900 dan masih banyak lagi.
1: Dan yang pastinya promo JSM ini berlaku dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita update berita lagi dulu, sahabat suara. Ini bahkan yang di TikTok ada yang nge-share nih film Tumben. Selamat pagi warga negara Indo yang udah nonton trailer GTA 6. Iya, tadi pagi gue buka TikTok, terus ada orang live TikTok gitu bareng-bareng nonton
1: trailernya.
0: Trailernya dan trial game-nya itu.
1: Tapi bukan yang leak itu.
0: Bukan, beda. Keren sih, emang keren banget sih.
1: Emang seperti yang di leak kemarin itu?
0: Kurang lebih.
1: Wah iya.
0: Gila ya cyber leak ya. Tapi Rockstar Game officially udah mengungkap detail terbaru GTA 6, sahabat suara. Dan janjinya gamenya bakal jauh lebih open world lagi dibandingin GTA-GTA sebelumnya. Termasuk GTA 5, GTA 4, San Andreas, apapun lah sebut seri GTA yang udah ada.
1: Iya.
0: GTA 6 bakal jauh lebih open world lagi.
1: Gue aja kadang kalau main GTA 5 aja nyari ujung mapnya itu lama banget.
0: Di GTA 6 yuk, lo bahkan bisa bikin akun sosmed lo sendiri. Jadi lo main GTA 6 nih,
1: iya,
0: kan punya HP kan?
1: Iya.
0: Di HP-nya itu lo bisa bikin sosmed.
1: Terus habis
0: kayak
1: itu
0: Instagram gitu.
1: Saking open world-nya lo main. Terus dia explore map-nya. Terus tiba-tiba Franklin masuk. Kok sampai sini?
0: Kok ada elu di
1: sampai sini lah. Lah gua masuk di GTA.
0: Sosmednya GTA 6 bisa bikin second account enggak ya? Terus sistem berat badannya. Di GTA 5, GTA 4 kan sistem berat badan kan sempat hilang.
1: Iya.
0: Dulu kan ada yang pertama kali kita tahu fitur weight itu kan CJ. Pertama kali itu kan di GTA San Andreas.
1: Ya.
0: Bisa gendut, bisa kurus, bisa keker. Ya. Nah, di GTA 6 ini bakal balik lagi. Bentuk tubuh karakter bisa berubah tergantung action-nya yang selama ini dia lakuin.
1: Lu bisa exercise di situ
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa exercise, bisa lari, bisa sepeda, itu bakal ngurangin semuanya. Terus NPC di GTA 6 bakal lebih reaktif sama tindakan pemain seperti bawa senjata di tempat umum. Jadi misalkan kita lagi sebagai protagonis kan karakter utamanya GTA sering tuh bawa senjata kemana-mana, ya kan?
1: Kadang kepencet tiba-tiba.
0: Kadang kepencet keluar tuh senjatanya, Sep. Nah, nanti kalau ada NPC yang baik, Pak, yang dia ngerasa, lingkungan gue jadi gak aman nih. Lo bakal disamperin sama NPC-nya itu, terus senjata lo bisa disita.
1: Disita?
0: Mm-mm.
1: Karena kan kalau selama ini itu, dan bahkan NPC-nya, at least terakhir yang di GTA 5 NPC-nya, lo harus cukup dekat sampai mereka bereaksi.
0: Ya, ya kan? Dan reaksinya pun paling kabur, lari.
1: Ya.
0: Yang lawannya kan paling, yang bisa ngelawan biasanya polisi kan.
1: Di atau enggak abang-abang yang pakai kemeja flanel hijau.
0: Benar, ya yang gangster-gangster
1: yang
0: juga.
1: Yang kumpul-kumpul, ya.
0: Nah, tapi sekarang NPC-nya ada beberapa yang kayak warga sipil.
1: Citizen Arrest namanya.
0: Itu bisa tuh.
1: Amerika banget tuh Citizen Arrest tuh.
0: Nah GTA 6 kan emang makin Amerika yuk. Makin gila gitu. Dan sekarang karakternya kan ada dua. Ada si Jason sama Lucia.
1: Okay.
0: Satu cowok, satu cewek. Dan bebas kamu waktu ngejalanin misi, apapun misinya, lo bisa pakai si Jason, bisa Lucia. Kalau di GTA 5 kan ada misi khusus Franklin.
1: Iya, iya.
0: Ada misi khusus Michael, ya kan?
1: Oh, berarti berarti story lainnya itu satu tapi terserah lo mau pakai siapa.
0: Yang mana, benar.
1: Berarti nggak perlu kayak lo ngejalanin semuanya.
0: Ya.
1: Pada saat di sini lo bangun tiba-tiba jadi Franklin, bangun tiba-tiba jadi CJ, kayak gitu nggak ada berarti.
0: Nggak ada.
1: Ya.
0: Yang bikin seru ya, gue kan nggak ngerti nih detailnya bakal lebih kayak gimana lagi. Tapi menurut gue, kalau seandainya satu storyline dimainin dengan dua karakter, berarti kita akan menemukan ending A, ending B.
1: Mungkin.
0: Biasanya akan kayak
1: mungkin,
0: gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau misalkan satu misi. Kalau misalkan satu misi ini dimainin sama Jason, hasilnya bakal begini. Kalau dimainin sama Lucia, hasilnya bakal begini.
1: Yeah.
0: Dan itu akan berpengaruh ke storyline berikutnya. Wah, itu keren sih.
1: Iya sih, harusnya begitu ya. Karena kan ya nggak mungkin mereka cuma bikin satu, terus udah selama itu nunggunya terus bikin satu storyline. Pokoknya lo selesainya begini, mau apapun yang lo lakuin.
0: Terus 2 jam tamat ya.
1: Aduh.
0: Main GTA 6 2 jam tamat satu kali rental PS. Ih, kecewa berat.
1: Aduh, sakit sih. Apalagi yang udah bayar berapa? 1,6 ya?
0: 1,3 early bird-nya.
1: Iya, 1,6
0: yang lengkapnya.
1: 1,5 ya. kayak gitu udah 1,6 terus 2 jam lu duduk selesai kayak
0: gue nyari duit 1,5 nih bisa lo lebih dari 2 jam nih.
1: Gimana? Iya. Kita dapat 1,5 aja.
0: Lebih lo 2 jam. Ini gue dapat 1,5 gue beliin game 2 jam tamat yang bener aja.
1: Iya sih, capek sih yang kayak begitu. Tapi ya nggak tahu, kita lihat, at least kan Rockstar bisa bilang ya sorry, kita soalnya banyak investnya di grafiknya, kalau kita bikin grafiknya sepanjang itu nggak 1,6 kita kasih, lo mau apa?
0: Dan selain itu juga Rockstar kan akhirnya ngasih statement pak terkait leak footage gamenya yang kesebar di internet gara-gara cyber leak itu.
1: Iya.
0: Mereka confirm kalau video yang bocor itu memang merupakan footage gameplay GTA 6.
1: Oke. Okay.
0: Ngaco cyber leak.
1: Nggak ada gunanya lagi juga kan mereka bilang enggak, toh mereka juga udah ngeluarin footage-nya.
0: Kalau mereka bilang enggak, terus ternyata gameplaynya sama, iya, mereka juga yang salah,
1: iya, ya kan? Iya, diain aja, emang bocor, mau gimana lagi?
0: Bener. Dalam pernyataan lewat akun X-nya, mereka Rockstar minta maaf ke penggemar karena butuh waktu lama buat nunjukin game tersebut secara resmi dan mengatakan mereka ingin melebihi ekspektasi lewat pengungkapan gameplay resmi di Netflix di siang hari waktu Amerika.
1: Tapi emang.
0: Jadi emang orang sesuai. Rockstar bakal main GTA 6 dan ditayangin di Netflix gitu.
1: Oh, nggak tahu kalau itu gameplay.
0: Ya ini kan barusan.
1: Nggak, apakah gameplaynya itu hanya kayak cuplikan berapa lama aja apa semuanya atau emang semua gameplay dari awal sampai akhir? Ya nggak tahu juga yang kayak.
0: Kalau sampai tamat lama banget yuk.
1: Nah iya.
0: Masa kita nonton orang main game sepanjang itu?
1: Dibikin seri. Siapa yang tahu? Ya kan ya, dibikin seri.
0: Itu mah di YouTube aja, diupload di YouTube, jangan di Netflix.
1: Karena kan di YouTube kan juga banyak yang mainin kayak begitu.
0: Iya.
1: Iya, enggak tahu juga udah Netflix akhirnya dibikinnya kayak buat orang-orang yang enggak mampu. Enggak mampu beli konsol, enggak mampu beli
0: game-nya. Ya mending nonton YouTube gratis. Netflix lo harus langganan, lo gimana sih? Duit sekarang harus dipakai bener-bener yo, iya, gak bisa sembarangan yo.
1: Betul.
0: Kita mau makan mau jajan aja kadang mikir sekarang ya kan, makanya harus manfaatin segala macam promo yang ada sahabat suara, termasuk promo yang satu ini dari Alfamidi.
1: Iya, kalau ini kamu nggak perlu mikir lagi. Aduh, mau jajan kok mikir, ya Allah kesiannya. Nggak perlu mikir kalau misalnya kamu belanja semuanya di Alfamidi. Soalnya kalau kamu mau ngerestock jajanan, belanjaan, apa semuanya stok kamu ini belanjanya di Alfamidi karena lagi ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidi.
0: Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Sweet Sal Hair and Body Bath 400 mili dengan harga Rp30.900. Ada Garnier Micellar 125 mili harganya Rp29.900 aja. Terus ada Sunlight 600 mili dengan harga Rp10.800. Ada Molto Trika 300 mili dan masih banyak lagi.
1: Terus juga nih ada 2 piste kotak 300 mili dengan harga Rp7.100. Oronamin C 125 ml dengan harga Rp5.900. So Nice Chicken Nugget 500 gram dengan harga Rp29.900. Potabi Potato Chips dengan harga Rp9.900. Dan masih banyak lagi.
0: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 ya sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 92 FM is suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, tadi di live TikTok gue udah sempet nyebutin sih kalau memang lagi ada urusan di Semarang,
1: ya,
0: business trip,
1: ya,
0: apapun itulah tujuannya ke Semarang ya. Kita punya satu rekomendasi hotel.
1: Betul.
0: Yang hotelnya nyaman sekali.
1: Betul.
0: Karena waktu itu kita udah sempat nginep di situ juga ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, itu di situ pertama kalinya gue ngedengar suara orang ngebut banget ngoroknya. Saking nyamannya itu hotel, temen gue ngoroknya ngebut banget.
1: Itu Optimus Prime lagi berubah, Pak.
0: Hotel ini lokasinya juga enak banget.
1: Ya,
0: ada di kawasan Kota Lama. Dan kalau misalkan kamu ke Semarang perginya naik kereta,
1: itu begitu keluar dari
0: Stasiun Tawang,
1: itu
0: jalan aja dikit
1: kelihatan langsung ya.
0: Jalan dikit, nggak ada berapa ratus meter deh, udah langsung nyampe kamu.
1: Betul.
0: Jadi nggak perlu pesen taksi lagi, nggak perlu pesen ojol lagi, jalan kaki aja keluar.
1: Kalau pengen lebih cepet lagi nggak usah muter berenang itu bisa.
0: Basah Pak, ribet. Cepetnya cepet, tapi iya, keluar-keluar ijo Anda.
1: Kan kalau pengen cepat,
0: iya
1: kalau
0: sih,
1: pengen
0: cepat,
1: kalau emang enggak keburu-buru ya udah jalan muter dikit aja juga udah nyampe.
0: Hotel apakah itu ya namanya?
1: Menon Hotel.
0: Yo, nah. Dan sekarang pagi ini kami berdua sudah bersama dengan orang-orang dari Menon Hotel itu sendiri. Oke, ada siapa aja ini, boleh kita berkenalan dulu? Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Jadi kita perkenalkan dulu ini sahabat suara, teman-teman kami dari Menon Hotel.
1: Iya,
0: ada
1: dengan siapa?
2: Saya dengan yang ada aja.
0: Namanya dong.
2: Saya dengan Lia.
0: Yep.
2: Kebetulan saya yang apa ya?
0: Malu nyebut jabatan.
1: Sebut aja apa sih susahnya, Mbak?
2: Chief security gitu. Kebetulan saya yang bertanggung jawab untuk segala sesuatunya operasional di Menon Boutique Hotel. Jadi tadi nyebutnya
1: Menon
2: kurang ada
1: boutique hotel.
0: Menon Boutique Hotel.
1: Menon Boutique Hotel. Nah, itu kenapa juga mungkin boutique hotel, karena secara kalau misalnya kita lihat dari luar konsepnya itu emang beda dari hotel pada biasanya. Kita bisa ngerasain ambience-nya itu pada saat kita masuk aja, itu udah kerasa tuh bedanya tuh. Begitu. Terus juga di sini ada siapa lagi?
3: Hai, nama saya Mike. Saya sebagai head chef dari Menon Boutique Hotel dan juga Menon Brasserie.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya.
1: Betul.
0: Satu hal ini yang bikin penasaran, karena kami waktu nginep di Menon Boutique Hotel ini tuh nggak sempet buat sarapan ya.
1: Iya, kita nggak sempet gak sarapan. Sempet,
0: makan siang nggak sempet. Ngopi ya nggak sempet.
1: Kita cuma minum air putih, habis itu udah tidur.
0: Jadi silakan kalau sahabat suara ada pertanyaan-pertanyaan tentang Menon Boutique Hotel yang selama ini mungkin juga udah sering lewat di sosmed kamu ya.
1: Sambil kita juga mau nanya-nanya, karena kita juga nggak sempet eksplor kemarin, kita mau mengeksplor Menon Boutique Hotel itu sekarang. Kamu juga kalau misalnya mau nanya, silakan bisa WhatsApp 0811 2700 902, atau juga bisa langsung di live TikTok kita di iswara.smg.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: Socaramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya. Orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo. Fantastic, baby.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Tadi kita udah ngebahas Menen Boutique Hotel, ya kan? Kita udah nyampein Menen Boutique Hotel. Mungkin yang perlu kita tanya lagi adalah ini secara konsep lebih detailnya nih dari Menen Boutique Hotel ini yang bisa menjelaskan. Silahkan, Mbak Lia.
2: Baik. Konsepnya karena kita hotel yang tidak mempunyai terbangun tidak dengan ada meeting room, jadi agak sedikit berbeda dengan hotel di Semarang pada umumnya yang fokus tetap ada meeting roomnya. Kalau kami enggak, karena memang konsepnya kita mau ngambil segmentasi tamu-tamu yang datang ke Semarang yang mau leisure, atau mereka yang meeting di tempat lain tapi stay-nya di kita sambil spill-spill bisa jalan-jalan di kota lama. Kemudian konsep lain lagi, breakfastnya kita tidak seperti umumnya hotel lain.
0: Nah, ini yang perlu dikasih tahu sama warga ini.
2: Jadi breakfastnya kita tuh konsepnya ala carte. Dengan ada 9 item menu. Saat ini masih ada 9 item menu pilihan ya. Rata-rata menunya adalah western. Jadi kalau menu western itu mungkin orang akan lebih lihatnya lebih sehat, lebih banyak serat, menghindari kolesterol lah, apalah seperti itu, yang mana kita sudah bikin porsinya sangat cukup untuk orang breakfast sarapan. Tapi masih ada menu Indonesia, yaitu menu nasi goreng. Nah, menu nasi gorengnya kita juga masih kita bikin sedikit berbeda. Kita ada ribs ya, ribs sama hometown. Itu ada dua menu, maksudnya kalau seandainya ada orang yang ya paling aman lah menunya nasi goreng. Itu kita ada. Jadi konsep hotel kita breakfastnya tidak buffet, adalah ala carte, dan kita juga sangat mengurangi sampah. Ya, jadi kan pasti kalau ala carte itu kita sudah tahu tamu check-in 40 kamar nih, ada 80 orang, itu kan pasti mereka udah milih menunya. Chef itu sudah menyiapkan bahannya ya sesuai untuk 80 orang itu. Jadi ya kemungkinan untuk makanan sangat terbuang banyak itu sedikit. Kita minimalkan. Jadi kita minimalkan sampah, kemudian bahan-bahan yang kita berikan dari daun-daun sayur-sayur yang kita ambil dari hidroponik, yang sehat-sehat dan sebagainya. Makanya kalau mamanya ngomong, kok menunya nggak buffet sih? Tapi kita belikan menu ala carte pun yang kualitasnya terbaik. Seperti itu.
0: Karena kadang kalau kita nginep di hotel yang makanannya buffet atau prasmanan, begitu kan kadang kita suka rakus, Pak.
3: Orderan. Ada tuh mbak-mbak yang cuma ngambil makanan buat di foto doang tuh.
0: Wah, itu nyebelin sih, asli. Gue kalau jadi chefnya kesel, sumpah.
3: Kok ketawanya puas banget? Sering banget ngeliat tuh. Ya Allah, mereka gak tahu dosa ya.
0: Mubazir tau gak? Iya.
3: Cuma semua di foto, plop. Abis itu duduk, ya kan? Duduk. Di meja, semua hidangannya.
0: Terus ngomong gini, papa aku kenyang, papa aja.
3: Itulah yang bikin cowok itu susah six pack. Dan itu maksudnya kan akhirnya ya itu benar juga karena sampah makanan itu kan yang benar-benar sekarang banyak jadi concern juga.
2: Betul. Dan pasti makanannya fresh. Jadi tamu datang, kita langsung siapin, kita langsung kasih.
0: Malah bukan, lebih efektif ya buat tamu
2: betul,
0: juga.
2: Betul. Jadi kalau enggak di buffet itu kan dengan penghangat ya. Yang kita datangnya breakfast mepet-mepet mau closing gitu jam 10 gitu kan pasti
0: menunya udah nget-ngetan.
3: Biasanya sih kalau yang ini, kalau yang datangnya mepet-mepet mau closing kayak begitu, itu biar makan siangnya bisa di skip sekalian tuh.
0: Udah girit banget itu, Pak. Jadi kita enggak
3: ketemu juga ya.
0: Jadi kita enggak akan nemuin ya hal yang kayak gitu kalau di Menen Boutique Hotel. Kita datang ke area breakfastnya namanya apa, Mbak Lia?
2: Menen Brasserie. Jadi itu juga open for public ya. Jadi tidak hanya untuk tamu yang menginap, tapi untuk siapapun yang mau mencoba menu-menu kami, baik food maupun beverage, boleh. Kita open dari jam 6 sampai jam 10 malam.
0: Jadi yang datang ke Menen Brasserie pasti dapat fresh food jadinya.
2: Betul. Yang mau ngopi jam 6 pagi, kota lama abis lari-lari atau sepedahan, jam 6 pagi kita sudah ready kopinya.
0: Tadi kami udah sempat nyobain kopinya juga, sahabat suara. Sempat dikasih satu kopi kurma dan satu latte ya.
3: Ada latte juga. Kita udah nyobain tuh. Buat kalau buat saya aren latte-nya masuk.
0: Pas ya. Kalau saya memang suka kopi-kopi yang fusion gitu juga, chef. Iya. Jadi ada rasa kurmanya di situ tuh pas banget.
2: Maka dan enak. Itu kurmanya fresh.
3: Buka pakai kurma udah pernah coba belum?
0: Udah.
3: Bapak kan gak puasa.
0: Tapi kan saya ngikut orang buka puasa, Pak. Masa gak boleh?
3: Pak, terus mau nanya lagi, ini kalau misalnya di Manan ini ya, karena di Manan Boutique Hotel ini, kita kalau ngomongin kamarnya, kita kalau ngomongin facility-nya, apa aja yang ada ini untuk tamu nih?
2: Kamarnya kami ukuran paling kecil itu di 21 square meter. Terus kemudian standar fasilitasnya ya rata-rata sama lah ya, coffee maker dan lain sebagainya. Yang membedakan, kami menyediakan layanan untuk entertain TV. Boleh sebut merek nggak? Boleh?
0: Boleh, boleh.
3: Boleh, boleh sebut aja.
2: Kita ada Disney Plus. Dan itu nanti kita akan berikan apa ya, loginnya itu sudah for free dari hotel.
3: Nah, itu pakai akun sendiri ya.
0: Itu yang jarang hotel lain punya.
2: Itu sudah include. Jadi nanti kalau check in langsung minta aja ke reception. Saya kamar sekian, saya pengen nonton Disney Plus. Nanti kita kasih login untuk Disney Plusnya. Kalau Netflix dan lain sebagainya itu sudah nempel kan?
3: Iya.
2: Di apa namanya, di TV-nya. TV-nya. Tapi kalau Disney Plus itu tambahan fasilitas dari kami.
3: Dan itu bisa silakan diminta aja ke ke resepsionis kalau
2: boleh. Boleh, nanti kita akan siapin untuk loginnya dari hotel. Itu tersedia di semua tipe kamar kami.
3: Nah, berarti kalau tipe kamarnya itu ada?
2: Tipe kamar kami ada superior, ada deluxe, ada grand deluxe, sama ada suite. Kita hanya ada 4 tipe dari total 44 kamar. Paling kecil itu kamar superior ya tadi yang 21 square meter. Seperti itu.
3: Gitu.
0: Udah enak, nyaman banget. Ini mungkin sedikit impression yang bisa kami kasih ya, saya bersuara ya, waktu kami berdua itu nginep di Manan Boutique Hotel. Masuk ke hotelnya tuh enggak tahu kenapa yang beli ya. Masuk ke hotelnya tuh kita tuh rasanya kayak masuk ke, ini beneran nih kita di tengah kota nih, karena rasanya kayak sunyi banget ya, terlepas itu karena itu malam juga ya Bali ya. Tapi begitu masuk tuh kayak kok nggak ada bunyi-bunyian apa gitu. Beneran senyap banget ya, yuk.
3: Iya, betul. Dan juga maksudnya pada saat kita ya, ini kan kita ngomong hotel di tengah kota ya kan, ya otomatis juga traffic semuanya juga ada gitu, dan itu tuh bisa apa ya, terhalangi. Teratasi dengan baik buat suaranya. Bener. Gitu juga.
0: Selain desainnya yang estetik juga kan, keluar masuk kita disuguhi dengan apa ya, kalau mau foto di situ sudut manapun tuh enak gitu.
2: Betul.
3: Di terowong tanjakan apa ya?
2: Di trapping.
0: Kalau kami waktu itu bilang elevation gain. Masuk hotel ini ada ini elevation gainnya lumayan nih.
3: Kita mikir naik sepeda masih bisa kan.
0: Selain desainnya yang estetik, mungkin kalau seandainya ada orang dari luar Semarang mau nginep di situ juga, Mbak Lia kira-kira bakal ngomong apa? Kalau nginep di Manan Boutique Hotel, kamu bakal dapat ini itu.
2: Kalau nginep di Manan Hotel, pastinya saya selalu minta ke tim saya itu gimana caranya untuk bikin tamu yang, karena rata-rata tamu yang nginep di Manan itu mostly bukan orang Semarang gitu. Jadi saya ingin mengupayakan tamu yang ada di Manan itu seperti tidak tersesat gitu. Jadi semua staff saya harus bisa bantu memberikan informasi yang paling yang dibutuhkan untuk tamu pun sekalipun datangnya nginepnya di Manan tapi pengen kuliner di mana gitu, kita juga akan persilahkan. Enggak yang langsung kita akan upselling, oh jangan Bu, makanya di Manan Brasserie aja.
0: Gak boleh
2: gini. Enggak, kita tetap akan
3: Bu, enakan di tempat kita Bu. Sumpah
0: jualannya masa begitu. Nyebelin.
3: Kita ya, juga itu mah di Google doang Bu.
0: Lihat deh Bu, nih itu ada bintang satunya tuh. Jangan mau.
2: Kita enggak, saya minta ke tim saya untuk tidak seperti itu, karena kan kita lebih berpikirnya adalah gimana caranya tamu nyaman datang ke Semarang aja dulu gitu. Nanti kalau terlepas nanti udah senang ke Semarang, terus merasa terbantu dan merasa dapat informasi banyak dari anak-anak Manan. Kita nyebutnya The Manan Club ya. Dapat dari Manan Club, mau kesana kesini sangat enak gitu. Itu terus kemudian pasti tadi yang seperti disampaikan ya, foto-foto. kita sih berharap bukan hanya momen sekarang aja FOMO-nya orang Semarang atau di luar Semarang pengen foto-foto di Menen karena ngelihat dari TikTok atau ngelihat dari Instagram atau dari influencer manapun yang berkolaborasi dengan kita, tapi kita pengen sampai seterusnya Menen tuh jadi ikonik gitu. Ya, kalau mau ke kota lama, foto di hotel yang cantik itu ada di Menen. That's why mungkin kalau lihat di lobinya kita tuh kan ada akuarium yang isinya tanaman terus tumbuhan yang nantinya setelah 5 tahun 6 tahun tanaman itu akan terus tumbuh gede di tengah di dalam di
0: sampai tembus atap gitu mana.
2: Itu sampai atas memang.
0: Serius?
2: Iya, itu sampai atas sampai ke kita ke lantai 3-nya.
0: Oh iya.
2: Betul. Kemarin stay di
0: lantai 2.
2: Itu kan kalau masuk keluar dari lift, itu tanaman itu yang langsung dari bawah gitu. Nah, itu ikoniknya kita juga. Kemudian makanan yang kita tawarkan. Mungkin kalau pengen mau makan nasi gudeg, adalah di tempat itu. Kita nggak nyediain, okay lah kita di tempat itu. Tapi kita ada ikonik sendiri, makanan-makanan yang kita bisa bawa. Mungkin udah booming di Jakarta, Semarang belum. Siapa tahu Manen mau mencoba. Gitu. Seperti itu sih. Makanya kenapa memang saya hire chef, bukan yang chef dari hotel. Memang, karena memang kita pengen bikin konsep kalau chef di hotel tuh identiknya masak untuk meeting. Berberapa, berbanyak gitu loh. That's why saya hire kolaborasi sama Chef Mike, karena Chef Mike sudah biasa treatment by personal orang yang datang gitu, supaya kualitas makanannya pun juga kejaga by personal juga.
0: Nah, ini setelah ini kita bakal ngomongin makanannya di Menen Boutique Hotel, sahabat suara, barengan sama Chef Mike juga. Karena Chef Mike, kalau tadi Mbak Lia bilang, Chef Mike itu bukan yang dari chef hotel yang biasa masakin buat banyak orang banget. Masakannya berarti nanti akan terasa lebih personal juga buat kita.
3: Kita menunya bisa ala kar, merubah sedikit-sedikit, dimodifikasi sedikit-sedikit.
0: Nah, kayak apa aja makanannya yang ada di Menen Boutique Hotel, nanti kita bakal balik lagi ngobrol masih barengan sama Menen Boutique Hotel Semarang.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomis, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maut United dan Putra Delta Sidoarjo.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kalau tadi kita ngobrolin soal mainan butik hotelnya udah banyak banget sama Mbak Lia. Nah, sekarang giliran kita ngobrolin soal makanan apa aja yang bisa kita explore di mainan butik hotel, tepatnya di mainan brasserie bareng sama Chef Mike.
1: Jadi mungkin yang pertama yang mau kita tanya itu konsepnya mainan brasserie ini itu apa itu Chef?
2: Jadi konsep mainan brasserie itu adalah modern brasserie.
0: Oke.
2: Jadi kami menyediakan all day dining, all day breakfast. Start from jam 6 pagi sampai jam 10 malam.
0: Oke.
2: Dan kebetulan tempatnya ini ada di dalam mainan boutique hotel.
0: All day breakfast itu berarti segala macam makanan yang mungkin kalau orang awamnya yang kurang tahu ya. Kita mau makan malam di situ tapi pakai menu sarapan gitu bisa.
2: Boleh,
0: ya Chef ya?
2: Bisa.
1: Karena mungkin ada yang jam 10 baru sarapan tuh.
2: Ada
0: 10 malam. Pondasi Kang.
1: Berarti aku ketawanya kayak gitu.
0: Pondasi dulu sebelum berangkat nih bos.
1: Keluar tuh.
0: Iya.
1: Ada.
0: Itu dari kamar jalan wangi banget itu yuk.
1: Berarti pokoknya kayak misalnya, sarap. Buka kan pagi nih ya kan ya, ngelihat menu sarapan, kayaknya yang ini menarik, ini juga menarik. Tapi kalau misalnya mau pesen dua, takut nggak habis. Tapi nanti jam sarapannya udah habis, udah nggak bisa dipesen. Nah kalau ini bisa kayak nanti pagi pesen ini dulu deh buat sarapan, nanti sore atau apa pesen yang ini lagi itu juga bisa, boleh.
0: Nah Chef, kalau tadi kan dikasih taunya kalau di mainan brasserie itu kebanyakan kan menunya western. Nah buat orang awam lagi ini, western ini lebih westernnya yang kayak gimana sih Chef? Apakah kita memang bakal dapatnya? Kalau western kita bayangannya kan selalu steak. American lah, Italian food lah.
1: Western Sumatera.
0: Bukan Sumatera Barat jatuhnya itu. Rendang kita datang dapat. Boleh dijelasin Chef Mike?
2: Oke, jadi untuk menu kami di mainan brasserie itu variatif ya. Westernnya ada di Italia, kita punya pasta. Di French kita punya steak. Menu spesial kita ini adalah French steak and fries. Itu adalah menu khas brunch. Jadi kami menggunakan daging Australian tikanya 200 gram dengan saus Café de Paris. Begitu.
0: Asing banget di kuping kita.
1: Coba diulang lagi, Chef Mike ngomong sausnya apa?
0: Café de Paris. Pak. Itu saus apa ya, Chef?
2: Sausnya itu kami menggunakan butter. Butter, sedikit mustard, anchovy, sama daun parsley. Jadi rasanya lebih ke acid, lebih ke fresh gitu, dan herby.
0: Gitu. Mbak Lia kok ketawanya sih, Mbak Lia ngeremehin lidah
1: kita
0: saya.
1: Kita bisa kali bangun tadi,
0: iya.
1: Ada butter,
0: iya. Ada anchovy, ngerti, kita mengerti.
3: Wajahnya tuh kayak kagum gitu, tapi gak cuma menjelasin doang wajahnya kagum. Bayang kalau ngeliat bentuk makanannya loh, itu baru dijelasinnya kayak kagum.
1: Kita mah cuma bisa ngebayangin doang lah.
0: Apa
2: bisa mampir
0: nanti? Kapan-kapan nanti kita kesana ya Chef ya. Dan itu berarti memang apa? Kalau tadi Chef bilang lebih ke asam rasanya,
2: acidnya.
0: Itu kan kayaknya nggak terlalu cocok ya sama lidah orang Semarang. What if kalau ada orang Semarang yang pengen nyobain ke situ, bisa di customize dikit nggak Chef?
2: Untuk sausnya sebenarnya kami ada dua pilihan ya. Yang pertama tadi adalah Café de Paris. Yang kedua adalah yang kedua adalah mushroom sauce.
0: Itu
2: mungkin lebih
0: lebih cocok nih sama lidah kali kalau mushroom sauce nih.
3: Kita ada pilihan sausnya.
1: Berarti ya terserah kalau misalnya kan kita lebih familiarnya ya saus krim yang kayak gitu kan ya kalau mushroom gitu kan ya.
0: Harus nyobain sahabat suara, enggak semua di dunia itu tuh sausnya sambal matah.
1: Spaghetti sambal matah. Chef boleh pastanya toppingnya sambal matah.
0: Memang Chef Mike pernah di Bali juga, tapi ya nggak berarti apapun di situ tuh sambal matang, enggak.
1: Gitu. Terus berarti kalau misalnya dengan tadi banyak menu yang tadi udah disebutin, ada yang westernnya, Indonesianya kan juga ada di situ. Belum lagi ya itu kan tadi ada yang dibawain buat kita juga
0: pizza
1: juga gitu.
0: Boleh tahu Chef itu tadi pizzanya apa aja Chef?
2: Tadi kan kami bawakan dua pizza ya. Yang pertama itu adalah pizza margarita. Yang kedua adalah pizza Alfredo.
3: Masih ada satu lagi yang braciola.
2: Braciola
1: itu?
2: Yang braciola itu kami pengen beef brisket. Nanti ada daun arugula.
0: Itu daun kok kayak mewah banget. Daun apa, Chef?
2: Arugula atau nama lain sih, rocket lettuce kali ya.
1: Oh, bentuk itu bulu kecil-kecil gitu, Pak.
0: Enggak ada masalah. Pernah lihat. Tuh salah, sok tahu Anda, sok tahu Anda. Mending saya nanya.
1: Oh, berarti gede. Kayak daun talas. Itu berarti saya kemarin makannya kemangi.
0: Eh, kemangi di sini buat cuci tangan, Pak. Oh, gila lu. Daun arugula, Chef.
2: Arugula.
0: Itu kayak gimana, boleh dijelasin gak, Chef? Kayak gak pernah,
1: hijau,
0: ya? Gak mungkin ya, ada di pasar hijau. Dong. Di pasar gak jualan gak kan?
2: Ada,
0: gak ada kan ya? Khusus ya? Arugula.
2: Itu kayak apa sih ya? Cuman taste-nya dia lebih ke pahit sama fresh gitu.
0: Oh.
2: Jadi menonjol dia rasanya.
0: Iya, iya, iya. Nanti kita cobain, Jo. Nanti kita cobain.
1: Kalau tadi kita udah cobain Alfredo ya. Iya. Ya, itu pakai cream sauce.
2: Cream sauce.
1: Ya. Terus juga pakai ayam ya.
2: Ayam dan mushroom.
1: Mushroom.
2: Dan ada bayamnya juga, spinach.
0: Nah, itu enak sih tadi pas kita nyobain juga itu waktu kita dibawain. Dan ternyata dipaduin minumnya sama kopi, pas-pas aja ya. Betul. Karena kan kadang ada yang kayak gini, Chef, kalau kita makan pizza, terus minumnya juga yang rasa-rasa manis atau yang bodinya cukup bold juga. Yeah. Itu kan di mulut rasanya jadi kayak enak kan. Enak, ya, tapi tadi enak-enak aja, pas-pas aja.
1: Chef, itu mau nanya, tadi Alfredo-nya itu ada pakai parmesan kah atau enggak ya?
2: Pakai semua pizza kami memakai keju parmesan.
1: Soalnya udah terbiasa, Pak, lidah gue.
0: Kalau parmesan kami masih aman, Chef. Masih bisa lah, ngira-ngira. Oh, ini parmesan nih. Biasa. Kalau tadi daunnya artokulo apa sih?
1: Artokulo. Arugula.
0: Oh iya, itu arugula. Itu namanya aja baru kali ini kita dengar. Daun mah kita taunya dua, daun kelor dan daun lontar.
1: Berarti kalau promo-promonya ini untuk di Man & Brazier ini lagi ada apa aja ini, Chef?
2: Untuk di bulan ini ya, sampai September nanti kita ada menu lokarasa. Mm-hmm. Itu kami menghadirkan 3 menu Nusantara.
0: Yeah.
2: Di antaranya adalah nasi campur Bali, lalu ayam taliwang, dan pesmol baramundi.
0: Nah, Chef, yang nasi campur Bali ini mungkin boleh dijelasin dikit isiannya apa aja, Chef? Karena kadang kan kita sering nemu orang Semarang nih jualan nasi campur Bali. Ibuku yang kebetulan orang Bali asli, kalau dateng tak ajakin ke tempat-tempat kayak gitu tuh, seringnya berakhir dengan rasa kecewa, Chef. Oh, gitu. Nah, siapa tahu di Menen bisa cocok nanti ini. Boleh di-spill dikit, Chef.
2: Jadi untuk nasi campur Bali kami, isinya adalah sate lilit, lalu lawar, lalu kacang goreng, lalu ada ayam tutu.
0: Dan dipastikan halal ya, Chef, ini ya. Nah, ini di situ baru ada sambal matah tuh. Mata. Boleh, ini baru cocok nih, nasi jangan, campur Bali, jangan. Sambal matah.
1: Pakai mozzarella kayaknya.
0: Sama gula kali ya. Dibalik. Chef, saya pakai nasi campur Bali, tapi sausnya kafe di Pori, bisa. Ribet lu.
1: Berarti itu yang lagi ada promonya.
2: Iya.
1: Ada berarti 3 menu Nusantara ya, Lokarasa. Dan namanya Lokarasa. Jadi nanti kalau misalnya sahabat suara datang ke Man & Boutique Hotel, nyoba makan di Man & Brazier, itu bisa tuh dicoba gitu.
0: Dan menu Indonesian food ini rasanya jadi spesial banget ya di Man & Boutique Hotel, karena memang di sini kebanyakan local foodnya jadi menu seasonal ya, Melia ya.
3: Betul.
0: Jadi fokusnya kalau memang sahabat suara pengen ngerasain western food, di situ bisa. Dan kalau mau nyobain local foodnya, di musim ini baru bisa.
1: Betul. Ya. Jadi kalau misalnya pengen, kita mau coba sarapannya western, lunchnya ini balik lagi.
0: Yang ke Lokarasa.
1: Indonesia.
0: Boleh.
1: Dan yang pastinya ini semua bisa kamu cobain di Man & Boutique Hotel di Semarang, sahabat suara.
0: Jadi tunggu apa lagi? Langsung segera reservasi ya sekarang juga ya. Karena memang jumlah kamarnya juga tadi Mbak Lia juga udah bilangin.
3: Ya,
0: 44 total kamarnya dengan 4 tipe kamar. Terserah kamu mau pilih yang mana, bebas aja.
1: Betul. Dan kalau misalnya kamu emang pengen ke Semarang juga, mau coba buat nginep di Man & Boutique Hotel, bisa. kamu bisa healing liburan, atau misalnya ada lagi bisnis trip, kamu bisa pakai CityLink. Dan ini lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi, pastinya Semarang juga ada. Dan biar tambah untung, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan.
0: Promo ini berlaku dari tanggal 23 November, dari lagi sampai tanggal 23 November nanti ya sahabat suara. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan sebelum beli tiket, pastiin juga kamu udah login sebagai Link Miles member. Di situ kamu bisa pilih kursi dan ubah jadwal gratis. Pokoknya dijamin makin praktis dan makin untung.
1: Jadi langsung aja cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek di Instagram @CityLink.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, lanjut lagi kita ngobrol sama mainan butik hotel dan Balia. Selain ada Loka Rasa ini, ada event terdekat apa di mainan butik hotel?
1: Kita kemarin sukses ya, sukses bikin acara Sunset Pilates. Jadi kita berpilates di rooftopnya kami, dengan view-nya sorenya Kota Lama Semarang. Jadi sunsetnya warnanya orange, itu kelihatan cantik sekali. Nah, kemarin luar biasa banget antusias para mbak-mbak dan mas yang pengen pilates.
0: Ada mas juga.
1: Jadi kita mau bikin lagi nanti, rencana kami di tanggal 13 September dengan konsep yang sama, sunset pilates, stretch and flow di roof,

0: topnya Menen Boutique Hotel Semarang. Seperti itu. Mungkin kita akan publish untuk harga dan lain sebagainya di minggu depan, tapi untuk tanggal kita sudah lock di tanggal 13 September.
1: Kosongin dulu tanggal 13 sahabat suara. Bisa tuh. Pilates dikit.
0: Sambil sore dengar-dengar suara kereta api lewat.
2: Kereta mania. Siapa tahu ya.
0: Soalnya kan ambience-nya kota lama dari stasiun kan gitu. Jadi konsentrasinya di ujinya bukan suara pelatihnya. Kereta masuk. Seru banget cobain deh. Karena ngelihat dari yang kemarin event yang kita tanggal 15 Agustus itu antusiasnya luar biasa. Jadi kita bikin lagi nanti di tanggal 13 September.
1: Yang kemarin mungkin enggak sempat dapat slotnya tuh. Nih, tanggal 13 diamanin dulu.
2: Kalau kayak gitu tuh biasanya satu package per orangnya ada dapat makan, minuman gitu juga enggak sih?
0: Jadi kalau yang package yang kemarin itu kita cuma open untuk 25 orang aja. Itu satu orangnya kita kemarin yang event lalu ya Mas, itu 150.000. Itu dapat refreshment dari chef. Refreshmentnya pasti menu healthy food ya. Kita dapat Vietnam roll yang dalamnya grill chicken gitu, terus watermelon juice fresh. Terus dapat oshibori, jadi kalian nggak perlu bawa towel, kita udah nyiapin towel anget gitu kalau di sini. Terus dapat voucher Menen Brasserie itu 20.000 ya. 20.000. Jadi habis pilates turun 20.000, kalau mamanya mau beli kopi cuma nambah berapa ribu aja. Itu terus di dalam dapat goodie bag itu kemarin kita ada lulur
2: banyak banget Mbak dapatnya,
0: ada produk voucher dari kosmetik dan sebagainya, karena kita gandeng satu collaboration gitu. Itu 150.000 menurut saya sangat worth it, makanya terus akhirnya pada nanya kapan mau bikin lagi. Nah kita bikin lagi di tanggal 13 September nanti.
2: Dan ini pun terbatas lagi ya orangnya.
0: Hanya 25 aja.
2: 25 orang
0: betul,
2: aja.
0: Betul. Karena memang lokasi kita kan butuhnya tempatnya yang nyaman. Jangan sampai yang mepet-mepet gitu.
1: Jadi 25 kan juga di rooftop gitu kan juga terbatas. Kalau bikin 50, 25 lagi wall climbing.
2: Kalau dibikin 50 dibagi 2 sesi, Pak. Yang satu jam 2 siang, mateng. Yang satu mateng banget itu pilates di rooftop.
1: Berarti nanti 13 September Stretch and Flow pilates itu bakal ada lagi dan nanti untuk update untuk harganya proporsinya berapa
0: kita
1: itu
0: minggu
1: nanti.
0: Depan kita rilis.
2: Minggu depan ya.
1: Follow Instagramnya.
0: Mas Rio sama Mas Wisnu mau di blockingin dulu.
2: Apa?
0: Pilates.
2: Saya makan sama Chef Mike aja, Mbak Lia.
1: Nanti coba tak cari
2: ini dia. Itu
1: masuk kita atas enggak pakai legging.
0: Cuman yang kemarin cowok tuh beliau enggak pakai legging, cuman pakai celana biasa short itu.
1: Siapa yang pakai legging, Mbak?
0: Jadi membuyarkan konsentrasi peserta yang lain ya.
1: Saya ada kereta ada saya. Berarti nah kalau misalnya itu tadi di rooftop ya kan yang tadi Mbak Le juga sempat ngomong itu lagi emang mau di
0: kita mau explore betul
1: berarti kalau misalnya untuk bikin event kalau di Menen Boutique Hotel ini bisa di
2: area mana ajanya?
0: Saat ini baru di rooftop. Karena kan memang hotel yang tadi awal saya sampaikan, hotel kami tidak menyediakan meeting room. Memang konsepnya kita menyediakan tamu untuk akomodasi yang nyaman gitu. Nah karena rooftop ini kok kayaknya cuman rooftop aja sayang gitu. Kita kemarin coba trial pakai drone event internnya kita cosplay untuk kegiatan
1: General Staff Meeting
0: tapi kita cosplay gitu. Kita pakein drone dari atas. Keren banget juga. Keren. Cuman ya memang terbatas. Memang benar-benar untuk private. Jadi kalau untuk corporate, kalau apa kemarin ada satu corporate yang booking di tempat kita untuk dinner 50 pax gitu.
2: Di rooftopnya itu?
0: Iya.
2: Bisa.
0: Itu bisa. Nanti paling konsepnya saat ini chef hanya bisa mungkin barbecue atau pizza pakai DJ sedikit kecil-kecil gitu masih oke.
1: Oke lah gitu. Kayak begitu.
0: Tapi kalau yang setup buffet dan sebagainya kita belum bisa menyediakan.
1: Justru kayak gitu bagusnya Mbak. Jadi kan acara lebih santai. Soalnya kalau ada buffet, ada meja, nanti ada apa semuanya pasti nanti tiba-tiba kayak kita ngebahas kerjaan dikit ya.
2: Di rooftop kali aja nanti rooftopnya bisa jadi tempat meeting kan kita nggak tahu juga.
1: Sama jam 2 siang meeting di rooftop. Nggak ada topi apa-apa nih Pak.
2: 25 orang yang meeting itu sorenya lanjut itu Pak pilates.
1: Makanya, tapi kalau untuk kamar ada promo kan, Mbak? Kalau untuk kamar?
0: Promo kita sekarang sebenarnya lebih ke supaya tamu-tamu lebih maksimal menikmati sajian yang diberikan oleh chef. Mm-hmm. Jadi bagi tamu yang menginap itu sudah dapat potongan diskon, bukan diskon ya, voucher ya. Mm-hmm. Voucher brasserie. Oh. Jadi kalau yang dulu reservasi atau booking kamar harga 750, ya udah cuma dapat include sama breakfast aja. Yeah. Mm-hmm. Kalau sekarang 750 itu kita tambahkan lagi voucher 25.000. Mm-hmm. Nah, voucher itu bisa dipakai untuk seandainya seperti yang tadi Mas bilang, pengen menu breakfast 2 tapi okay-nya enggak bisa, yang satunya lagi mau saya cobain malam. Nah, malam itu dia coba udah dengan voucher yang 25.000 itu udah motong. Okay. Jadi bukan ada minimum
1: purchase
0: udah langsung itu potongan.
1: Iya, gitu, udah tinggal nambah. Mau beli kopi juga apa semuanya juga udah bisa pakai.
0: Betul, betul, betul. Betul, betul. Pun kalau seandainya enggak diambil untuk ambil beverage, mau check out itu biasanya teman-teman akan telepon, "Bapak, Bapak masih ada voucher 25.000 atau 50.000 mungkin berkenan kita buatkan kopi take away Bapak mau ke stasiun atau apa kita siapkan di EKO." Itu juga bisa.
2: Deposit aja, Mbak. Ini vouchernya bisa enggak? Jadi saya nanti hidup di situ lagi jadi 50.000
1: kok ada. Aduh, kok begitu?
2: Nginep 4 kali gratis makan sekali.
1: Saya rencana nanti mau ini, Mbak, mau ikut Stretch and Flow-nya nambahnya.
2: Vouchernya dipakai Stretch and Flow. Kayak Bapak ada-ada aja mau pilates juga, gimana request istri, Mbak.
1: Begitu sahabat suara semuanya. Yeah. Jadi silakan kalau mau misalnya kamu mau coba menginap di hotel konsep yang baru di Menden Boutique Hotel ini, silakan kamu bakal ngerasain ambience baru juga. Atau misalnya kayak tadi mau nyoba di Menden Brasserie, makanan-makanannya itu yang westernnya ada, pizzanya tadi kita udah nyobain, yang Alfredo juga enak, terus kopinya juga enak, silahkan aja kamu bisa datang langsung ke Menden Boutique Hotel gitu.
2: Dan segitu dulu siaran kita hari ini, sahabat suara. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih Chef Mike. Sampai ketemu di Menden Boutique Hotel ya, nanti kapan-kapan kita akan main ke situ lagi buat kulineran.
1: Dan waktunya buat kita pamit, sudah jam 10, terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan, jangan lupa ke Menden Boutique Hotel, Menden Brasserie juga kalau emang misalnya pengen ngopi-ngopi lucu ya kan, jam 6 pagi udah buka
2: dan tidak harus menginap di situ untuk beli makanan dan minumannya segala macam di Menden Brasserie.
1: Pagi jogging di Kota Lama tuh ke Menden tuh sekalian
2: sambil dengar suara kereta ya kan, kayak pagi-pagi nongkrong depan
1: terus habis itu kasih quote-quote apa gitu
2: kan. Biasanya kalau video kayak gitu itu video kereta lewat, Pak. Ini enggak
1: Ya sudahlah, kita pamit. Rio Dinata,
2: Wisnu Wiratu aja.
1: Sampai jumpa. Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo Mas, tarik terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus Mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus. Nah, sip, mantap.
4: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
4: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
5: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

rasanya dari minggu ke minggu aku masih selalu kasih kamu tuh lagu-lagu yang bikin galau, patah hati. Padahal ini kan hari Jumat ya, kita harus siap menghadapi weekend. Makanya hari ini spesial deh sahabat suara, kita nyanyi bareng-bareng lagu-lagu yang bikin kita tuh happy gitu ya. Salah satunya

Butterfly Era. Ini juga nih, kalau ini mungkin dari sisi cowoknya kali ya. Ini tuh lagu yang menceritakan soal kekaguman seseorang, rasa cinta yang tulus. Oh mantep nih ini, kalau ini lagi fase cinta-cintanya sahabat suara. Beri ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Siap-siap ya. Tapi abis lagu yang satu ini.

menyanyikan lagu-lagu yang bikin kamu tuh happy. Padahal biasanya siaran aku pagi-pagi kalau 10 lagu keren tuh kayak lagu galau semua. Tapi ya, aku kan gak mau meninggalkan identitas itu ya. Jadi, abis ini akan ada lagu dari Payung Teduh dengan Aka. Ini bukan yang galau-galau banget lah ya. Ini kita tetap happy-happy gak sih? Karena kan ini Aka. Tapi selain lagu dari Payung

0: kita, walaupun kita sayang banget sama orang, tapi kalau orang itu harus pergi atau diambil orang lain, kita harus ikhlas dong dan ngerelain dan percaya juga kalau misalkan orang yang kita sayang itu akan baik sama siapapun orangnya. Ya gak sih sahabat suara? But ya itu dia dua lagu yang akan aku puterin buat kamu. Buat yang mau request juga boleh banget nanti langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Dan dua lagu tersebut akan aku puterin abis lagu yang satu ini.
1: Apa sebutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia?

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
3: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tensi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg.
4: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara warga Indonesia.

masuk ini dari Widya. Kata Widya, berhubung besok weekend, jadi kan cocok banget nih ya buat pergi main. Apalagi kita tuh udah gak ada tanggal merah, sahabat suara. Jadi emang waktu kita untuk main, untuk berlibur, kalau gak cuti ya di weekend. Makanya Widya tuh mau request lagu Sheila on 7 dengan Memori Baik. Boleh banget nih sahabat suara yang mau ikutan request juga kayak Widya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita biar kita sambil main game sekali ya di @iswara.network.

sih. Yang weekend itu kalau bisa yang dulunya sering nongkrong rame-rame, sekarang lebih milih buat di rumah sendirian. Dan ternyata itu bukan cuma jompo aja, ada studi yang nemuin. Jadi semakin tinggi kecerdasan orang, itu makin kecil juga kemungkinan interaksi sosial mereka yang melakukan tuh intens, yang bikin dia tuh makin puas sama hidupnya. Kayak kebanyakan orang, soalnya orang dengan kecerdasan tinggi itu tuh cenderung lebih fokus ke tujuan mereka secara jangka panjang. Terus selain itu, selain ke tujuan jangka panjang, mereka tuh cenderung lebih fokus juga ke proyek pribadi, atau enggak mereka tuh punya banyak ide yang butuh konsentrasi yang lebih dalam. Jadi kalau mereka sendiri itu tuh malah ngerasa lebih produktif gitu buat mikir dan ngerjain target tanpa ada banyak distraksi. Ini tuh penelitiannya juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang ngasih tahu kalau dulu manusia itu kan selalu bergantung sama kelompok kecil gitu ya buat bertahan hidup. Nah, tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang modern. Jadi kayak kebutuhan akan interaksi sosial intensitasnya itu juga beda-beda. Tapi tenang, ini tuh bukan berarti semua orang cerdas itu pasti antisosial ya sahabat suara. Ini tuh cuma nunjukin kecenderungan yang umum aja. Jadi buat kamu yang introvert, sudah, tidak perlu insecure lagi ya.

0: yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: TVRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswa.

0: emang kalau kita lagi naksir sama orang tuh jor-joran, ada yang jor-joran, apa aja diungkapin, bahkan sampai ada istilah segil tuh kan, karena kalau lagi naksir sama orang tuh semuanya deh ditunjukin. Sedangkan kalau misalkan nanti udah pacaran gitu ya, gengsi. Mau bilang sayang aja gengsi. Coba deh ingat-ingat lagi ya, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu, sahabat suara? Setelah memuji pasangan itu, ternyata ada efeknya loh. Ini tuh sampai ada penelitiannya dari Journal of Personality and Social Psychology yang nunjukin kalau muji pasangan dengan tulus itu tuh bisa memperkuat citra diri dari seseorang dan bisa bikin dia tuh ngerasa lebih dicintai. Dan dia tuh bisa ngerasain perasaan positif ini ujung-ujungnya kamu yang nikmatin sendiri, karena kelihatan itu lewat muka dia, cara dia ngomong sama kamu, sampai akhirnya bahasa tubuh dia itu lebih percaya diri dan juga lebih hangat ke kamu. Nah ini maksudnya tuh ya, jangan ragu lagi deh udah buat ngasih apresiasi ke pasangan sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak, aku bangga deh sama kamu, atau kamu cantik ya hari ini, itu dampaknya bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira. Buat yang punya pacar atau buat yang naksir orang, coba langsung puji pasangannya dengan tulus hari ini. Jangan tunggu lama-lama lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, abis ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang jadi requestan kamu. So kalau mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Aku ulang lagi ya, 0816-114-1014. Atau buat kamu yang mau tahu keseruan di balik studio siaran aku sambil kita main games, boleh banget yuk langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pak Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Indonesia. Dan sahabat suara ini karena aku bekerja di daerah TBS Matupang gitu ya. Jadi mau ke daerah mana-mana tuh kadang terhalang yang namanya ganjil genap. Dan ngomongin soal ganjil genap, ini aku punya cerita lucu. Waktu itu aku pernah ketilang ganjil genap sama teman aku, sahabat suara. Nih, sebenarnya kena ganjil genapnya karena kita kepedean. Kan sekarang Maps tuh suka ini kan ngasih tahu kayak di sini tuh ganjil genap. Jadi kita diarahin ke jalan yang emang enggak ada ganjil genapnya. Jadi Maps-nya itu ngarahin lewat mana? Aku sama teman aku ini soal tahu, ngerasa paling tahu jalan, enggak mau ngikutin Maps. Enggak sampai 5 menit nih ya. Setelah Maps suruh belok kiri, kita malah belok kanan. Kita langsung diberhentiin polisi. Ya. Mungkin karena panik kali ya. Jadi waktu itu Pak polisinya tuh nanya, "Mana SIM-nya?" Temen aku yang nyetir langsung blank dong seketika. Tiba-tiba bingung, SIM mobil itu SIM A atau SIM C ya? Aduh, itu yang namanya mau ketawa tapi panik, itu ada banget tuh, nyampur jadi satu ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang lagi di jalan terus takut kena ganjil genap, udah percaya aja sama yang namanya Maps. Ya, atau ya udah tunggu aja sampai jam ganjil genapnya selesai baru pulang. Nah, buat kamu yang punya cerita serupa kayak aku atau cerita lucu lainnya, boleh banget dong cerita-cerita. Yuk, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Cerita di TikTok kita juga boleh di @iswara.network.

Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih ya tiba-tiba nangis pas lagi nyetir sendiri atau lagi nyuci piring nih malam-malam? Kayak gak tahu kenapa aja gitu, tiba-tiba air mata tuh ngalir. Padahal gak ada ya yang namanya momen atau kejadian yang bikin kamu tuh sedih. Tapi ternyata buat kamu tuh yang mulai memasuki fase-fase usia medium well gitu ya, alias umur 30 atau 40-an, nangis tiba-tiba tuh hal yang normal. Soalnya kan hidup tuh jalan udah kayak tas ransel, dalamnya penuh banget isinya. Kerjaan numpuk, anak-anak minta perhatian, pasangan juga butuh quality time, banyak tagihan juga. Aduh, pusing ya sih. Nah, tubuh kita itu pintar, jadi dia tuh nyari waktu yang tepat buat ngelepasin semua beban itu. Makanya sering banget tuh yang namanya nangis pas lagi sendirian atau pas suasana tuh lagi sepi. Ya kalau kata banyak ahli tuh ini namanya micro moment emotional release. Tapi ini lagi-lagi buat yang umurnya tuh dari 30 sampai 40-an ya. Kalau kamu belum masuk ke fase usia medium well tapi udah ngalamin hal yang sama alias suka nangis tiba-tiba, coba deh, siapa tahu cerita ke teman, ke orang tua, atau ke pasangan mungkin. Siapa tahu kan bisa dapat solusi baru dan bisa hilang juga bebannya karena ada yang ngedengerin cerita kamu.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

0: Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan. Pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: aku di detik-detik akhir aku siaran di hari ini ya sahabat suara. Dan sesuai sama lagunya Prima Donna, karena di sini lagu, di lagu ini Adhikara tuh menganggap perempuan yang pada saat itu dia taksir adalah prima donna kota Jakarta. Ini agak selaras sama salah satu WhatsApp yang masuk di WhatsApp Suara gitu ya. Dia mau titip salam. Salamnya adalah buat dia yang lagi bikin kue. Siapa namanya? Merzario. Katanya Merzario ini mau titip salam buat dia yang lagi bikin kue. Katanya jangan bikin aku Pikachu. Pikiran kacau, thinking about you. Sama ini kayak Adhikara gitu ya. Dia lagi menganggap perempuan, lagi menganggap perempuan yang ditaksir itu adalah seorang prima donna. Sampai bikin Merzario tuh Pikachu, pikirannya kacau, thinking about you, katanya gitu. Makanya di Merzario nih mau request lagu Pamungkas yang judulnya Sambung. Buat kamu sahabat suara, ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat, Pak.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomez, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maulud United dan Putra Delta Sidoarjo.

0: Sip.
1: Mantap. Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, Suara Warga Indonesia. Ayo!

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno,

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget abis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai guys, gua Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jadi lomba-lomba 17 Agustusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Halo, selamat sore. Apa kabar kamu? Hai. Hari ini kita ketemuan lagi ya. Ternyata dari kemarin belum ada perubahan. Kalau misalnya di Semarang itu, setelah kemarin dikira itu bakal turun hujan, ternyata enggak juga ya, sahabat suara. Setidaknya di wilayah tempat aku tinggal tuh belum ada hujan sih. Apakah di tempat kamu udah sempat ada gerimis tipis gitu? Karena mungkin yang sabar itu bukan cuman yang tipis bukan cuman sabar ya. Yang tipis bukan cuman sabar, tapi hujan pun bisa turun tipis-tipis seperti gerimis, yang bahkan walaupun gerimis doang aja kita tungguin banget gitu. Apalagi buat saudara-saudara kita nih, ya kan, terutama yang sekarang ini terdampak ya, terjadinya karhutlah begitu seperti di Kalimantan begitu kan. Pasti sangat-sangat berharap ya bisa turun hujan supaya nih asap tebal itu bisa mereda, terus juga udara bisa terasa lebih jernih. Mudah-mudahan ya kondisinya lebih kondusif lagi ya buat saudara-saudara kita di sana. Dan buat kamu yang lagi ngerasain sumuknya kota Semarang, welcome to Semarang ya. Inilah kota Semarang yang kamu ingat terakhir kesini kapan? Nah sekarang balik lagi. Yang siaran kok kayaknya suaranya familiar. Iya, masih aku lagi. Jadi kita nyantai dulu aja sore ini. Pastinya cuma di suara santai. Ditemenin lagi nih barengan sama aku, Lilian Angie.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Sahabat suara yang baru aja join, belum telat kok ya, karena kita baru juga mulai tadi. Dan sekarang kita sudah masuk ke gosip atau fakta. Seperti biasa, kalau di gosip atau fakta, kita bakal ngebahas tentang sesuatu. Dan kali ini sedikit tentang teknologi, karena yang namanya teknologi itu pergerakannya sangat cepat ya. Bukan hitungan tahun, bulan, minggu, tapi mungkin setiap waktu bisa bergerak terus maju ke depan, ya kan? Jadi gak mungkin kayaknya kalau ngebahas terlalu banyak gitu. Tetapi nanti kita bakal melihat hal-hal yang unik atau fakta-fakta yang menarik seputar teknologi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ada satu pernyataan dulu yang harus kamu pilih ya. Kira-kira kamu setuju gak sih dengan pernyataan ini? Gitu. Tentang keyboard QWERTY. Tahu dong, keyboard yang susunan huruf 6 huruf pertamanya itu QWERTY. QWERTY. Yes. Biasanya sih di keyboard ya, terus juga di keyboard handphone gitu kan. Nah, QWERTY. Jadi pernyataan ini bilang bahwa susunan huruf QWERTY pada papan tik atau keyboard itu dibuat untuk mempercepat pengetikan. Susunan 6 huruf QWERTY pada papan tik atau keyboard ya, dibuat untuk mempercepat pengetikan. Jadi biar ngetiknya lebih cepat. Kamu setuju kah sama pernyataan ini? Kalau gak setuju, pilihnya gosip. Kalau setuju, pilihnya yang fakta ya. Dan gimana cara ikutan pollingnya? Bisa langsung cek aja ke Instagram story @iswara.smg. Nanti kita bakal lihat ya, fakta-fakta menarik seputar teknologi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus

A17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Wah, yang namanya hidup ya, itu pasti butuh banget healing dan juga liburan, ya kan? Dan kalau kamu lagi cari tiket buat liburan atau business trip, kamu coba deh cek CityLink dulu. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan biar tambah untung, kamu bisa nih beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang banget. Jadi kamu waktu pilih penerbangan itu tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik. Di halaman pilih jadwal penerbangan. Ya, di situ. Nah, untuk promo ini berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2026 ya, sahabat suara. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kelewatan. Sebelum beli tiket, pastiin juga untuk kamu sudah login sebagai Link Miles member. Di situ kamu bisa pilih kursi dan ubah jadwal gratis. Pokoknya dijamin makin praktis dan makin untung. Yuk langsung aja deh kamu cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan untuk info promo lainnya jangan lupa untuk follow Instagram @citylink.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, kita balik lagi masih di Gosip atau Fakta, di mana ada pernyataan yang bilang begini. Kamu tahu kan, 6 huruf pertama di keyboard tulisannya adalah QWERTY, Q-W-E-R-T-Y. Nah, jadi nih ya, QWERTY itu dibuat ya untuk mempercepat pengetikan. Susunan huruf QWERTY yang ada di papan tik atau keyboard itu dibuat untuk mempercepat pengetikan biar ngetiknya jadi lebih cepat. Kamu setuju gak sih sama pernyataan ini? Kalau kamu gak setuju, pilihnya gosip. Tapi kalau kamu setuju, pilihnya yang fakta. Ya, that's why kenapa ada gosip atau fakta. Dan kita bakal lihat dulu nih ya, sambil nungguin nanti pollingnya masuk di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Kita mau lihat beberapa fakta menarik tentang teknologi. Karena teknologi itu luas banget ya. Bahkan sampai sekarang tuh udah apa ya, udah sampai ke AI dan segala macemnya gitu. Aku mau kasih beberapa fakta menarik tentang teknologi yang dulunya pernah di apa ya, dicibir kali ya. Orang dulu tuh menyebutnya ini sebagai bahan cibiran. Pernah jadi bahan olok-olok atau pernah di underestimate sama orang-orang gitu. Tetapi ternyata bisa mengubah dunia. Apa aja tuh? Oke. Ini berhubungan dengan teknologi, komunikasi gitu ya. Jadi nih, kalau misalnya zaman dulu di tahun 1876, pada waktu itu ada seorang bernama Alexander Graham Bell yang mematenkan telepon ya. Pada waktu itu ada sebuah memo internal dari perusahaan raksasa Western Union yang menyatakan bahwa alat ini sama sekali tidak bernilai bagi kita. Untuk apa kita menggunakan alat komunikasi elektronik yang tidak bisa meninggalkan catatan tertulis? Menarik ya. Menurutku ini sesuatu yang kedengarannya kayak nyinyir, tapi justru dia mengkritisi ya. Jadi dulu pernah tuh ya, ada yang mengkritisi tentang telepon ya. Pada zaman dulu ya, telepon tentunya bukan seperti yang kita kenal. Bahkan mungkin sama PSTN yang pernah dipakai di rumah kita, itu pun jauh berbeda bentuknya gitu ya. Tapi apakah kemudian perusahaan ini tahu ya, bahwa sampai saat ini bukan cuma telepon aja sebagai alat komunikasi elektronik, tetapi di situ juga ada layar ya yang bisa meninggalkan catatan tertulis, bukan hanya tertulis tapi tergambar, bergerak ya. Kita bisa melakukan banyak hal gitu dari sebuah benda yang bernama telepon ya. Telepon pintar kalau yang sekarang kita pakai. Dan kalau kamu sering belanja online nih, buat kamu online shopper, di tahun 1960-an pada saat konsep online shopping itu pertama kali dicetuskan, para kritikus waktu itu tuh banyak yang ngetawain banget loh sahabat suara ya, dan bilang bahwa perempuan tuh gak pernah mau belanja lewat layar karena mereka tuh lebih suka keluar rumah dan menyentuh langsung kain atau barang yang ingin dibeli. Maksudnya kayak direct buying gitu loh. Kalaupun cuma pengen keluar rumah ya sekedar window shopping gitu kan. Istilahnya sekarang tuh sightseeing, lihat kondisi kiri kanan, udah gitu aja. Tapi mereka akan lebih suka, dan itulah yang akhirnya mendorong perempuan keluar rumah untuk berbelanja. Ketika mereka sudah ada di luar rumah, mereka akan berbelanja begitu. Tapi apa iya? Tetap ada. Aku juga lebih suka ketika bisa megang barangnya langsung, terus juga bisa ngelihat atau bisa memegang teksturnya. Kalau misalnya itu pakaian atau sepatu bisa dicoba, suka sih. Tapi dengan pergerakan atau waktu yang berjalan lebih cepat untuk banyak orang saat ini, sepertinya berbelanja online adalah satu pilihan lain ya, yang bisa jadi opsi nih untuk orang-orang yang 24 jamnya tuh bener-bener gedubrak-gedubruk gitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin ya kan. Bahkan online shop juga rame banget sekarang gitu. Nah, itu dia tadi beberapa fakta ya tentang teknologi, terus juga komunikasi. Masih ada lagi nanti. Jadi kamu ikutan dulu pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih bareng sama aku, Angie. Dan kita lagi di Gosip atau Fakta. Ada pernyataan yang bilang bahwa 6 huruf pertama QWERTY ya, yang ada di papan tik keyboard di PC kamu tuh atau di handphone kamu, itu dibuat untuk mempercepat pengetikan biar ngetiknya jadi lebih cepat. Menurut kamu pernyataan ini gosip atau fakta? Salah atau benar? Gitu ya. Oke, kita mau lihat lagi nih sebelumnya. Kamu masih bisa ikutan pollingnya, buruan ya, dalam 1 menit ke depan. Di @iswara.smg. Kita mau lihat dulu sebelumnya beberapa fakta menarik. Kalau tadi itu tentang telepon, tentang online shopping gitu kan. Tahu gak sih bahwa ternyata dalam dunia komputer pun ya, teknologi komputer nih, tentang PC itu juga ternyata pernah dinyinyirin. Komputer pribadi ya, alias PC, private computer. Di tahun 1977, Ken Olson, pendiri dari Digital Equipment Corp. Ini adalah sebuah perusahaan komputer yang besar banget pada saat itu. Dengan percaya diri dia pernah mengatakan bahwa gak ada alasan kenapa seseorang itu pengen punya komputer di rumah mereka. Ngapain coba? Harus punya komputer di rumahnya buat apa coba? Gitulah kira-kira. Tetapi hari ini hampir setiap rumah memiliki komputer. Even itu bentuknya bahkan laptop ada lagi ya. Laptop, tab, smartphone gitu. Yang benar-benar ternyata jauh dari bayangan. Tapi aku sebenarnya begini, kalau misalnya kita ngelihat ini kan pendapat di tahun 1977 gitu. Pada waktu itu ya mungkin yang namanya bentuk-bentuk atau bentuk fisik ya, atau secara visual, sebuah PC itu tidak seperti PC yang kita punya atau yang ada di studionya Iswara saat ini. Tetapi tidak kompak ya kan, ukurannya sangat besar, bisa jadi mungkin gedenya tuh segede truk apa namanya, sound horek gitu. Jadi kayak yang mungkin ya juga ya, kalau misalnya kita hidup di tahun itu, kita bakal berpikir ya juga ya, ngapain aku nyimpen satu kayak begini di rumah, mau taruh di mana coba gitu. Karena pada waktu itu mungkin ukurannya berbeda seperti yang kita lihat sekarang. Sekarang itu sudah lebih kompak ya kan, sudah lebih tipis, sudah lebih ringan gitu. Jadi berbeda ya. Ya no wonder kalau misalnya dulu ada yang berpendapat seperti itu. Terus juga nih, kalau kita ngomongin ya soal yang namanya teknologi dalam dunia film. Nah, film di tahun 1927, pada waktu itu industri bioskop tuh mulai mencoba. Jadi dulu tuh orang-orang menonton film tuh film bisu ya, tidak ada suaranya, hanya bentuknya visual tanpa audio. Nah pada waktu itu di tahun 27, industri bioskop itu sudah mulai mencoba memasukkan suara ke dalam film. Harry Warner, salah satu pendiri dari Warner Bros atau Warner Bersaudara, itu bahkan pernah loh bikin olok-olok tentang ide itu ya, ide untuk memasukkan suara. Dia bilang begini, siapa sih orang yang mau dengerin aktor bicara tuh, siapa sih? Aku. Kalau misalnya Mr. Warner ngomong waktu itu deh, aku mungkin aku bakal bilang, aku. Siapa sih orang yang mau dengerin aktor bicara gitu? Karena ini tahun 1927 dan orang-orang sudah terbiasa dengan film bisu, hanya visual, tidak melihat, tidak mendengar audionya seperti apa gitu ya. Lebih banyak mengandalkan gestur, mimik, ekspresi gitu film zaman dulu tuh. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah dengan sangat pesat, di mana tahun ini kita kalau nonton film di bioskop itu bukan cuman sekedar ngelihat gerakannya aja, terwow-wow sama grafisnya aja atau sinematografinya aja gitu. Tapi juga banyak hal ya dalam film yang membuat kita bisa merasa into the movie, bisa ngerasa makin kebawa gitu sama filmnya itu. Dan membuat sebuah film berhasil itu karena memang banyak komponennya. Begitu ya. Ternyata banyak ya dalam dunia teknologi yang dulunya tuh kayak
dipertanyakan, dikritisi. Tapi menurutku mungkin ya, dengan mendapatkan banyak kritik gitu, itu malah justru melecut untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi, terutama dalam dunia teknologi. Dan kita sekarang mau masuk nih ke hasil pollingnya. Terima kasih buat kamu yang sudah ikutan pollingnya. Wait, aku lihat dulu yang sudah ikutan ada berapa persen menjawab atau memilih gosip dan memilih fakta. Wait. Oh my god. Sebentar ya, aku cek dulu. Oke, sudah ya. Sudah close ya. Nah, jadi hasilnya adalah 50-50. 50% memilih gosip loh, dan 50% memilih fakta dong. Oke. Faktanya seperti apa? Ternyata susunan huruf QWERTY pada papan tik atau keyboard yang ada di handphone kamu atau di PC kamu, di laptop ya, bukan dibuat untuk mempercepat pengetikan. No. Justru dirancang untuk memperlambat gerakan jari

terus harus dipisahin satu-satu. Tuh, kenapa kok bisa tersangkut? Karena ditekan terlalu cepat. Jadi harus diperlambat. Begitulah fakta tentang keberadaan susunan huruf QWERTY di papan tik sampai dengan sekarang ya. Dan karena sudah terbiasa susunannya seperti itu, jadi ya udah. Kita taunya keyboard 6 huruf pertamanya adalah QWERTY. Seru banget. Terima kasih yang udah pada ikutan polling 50-50 buat sore hari ini. Yeay. Jadi ya, udah tahu nih satu sejarah lagi kenapa susunan huruf QWERTY dibuat. Ternyata ada maksudnya. Bukan biar cepat, tapi biar lambat.

0: mendengarkan musik 2000-an? Saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
1: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
2: Saya Duta.
1: Shellon Seven.
2: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
1: What else?
3: Saya Piu, Tuan.
1: Piu Padi dong pasti.
3: Piu Dipai, Tuan.
1: What else?
2: YouTuber.
4: Saya Ariel, Tuan.
1: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
5: Tuan Muda, 2000 Music Today.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Bagaimana sore kamu, sahabat suara? Di luar itu angin berhembus ya. Kalau misalnya yang lewat-lewat nih di depan kantor Iswara, kelihatan speednya kayaknya udah mulai medium. Kerasa banget Jumatnya ya. Kalau misalnya sejauh mata memandang sih, menurut aku kerasa banget Jumatnya, karena ya orang udah lebih santai, kan udah mau masuk weekend. Jadi kayaknya pace-nya harus diturunin dulu nih, terutama buat kamu yang dari Senin sampai Jumat itu bener-bener speednya tuh kayak spitung gitu. Anak sekarang tahu spitung nggak? Coba, jangan ketawa, ketahuan loh umurnya nanti. Tapi nggak apa-apa juga sih buat kamu yang ikutan ketawa, karena emang sekarang tuh jamnya kamu nih ya, dimana lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an awal itu bakal diputerin buat nyenengin hati kamu, biar ngerasa lebih happy lagi dan siap buat nyambut weekend. Pastinya coba di Tuan Muda, 2000 Music Today.

2 FMI suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Kamu yang baru aja join, dari tadi nyanyi terus kan? Iya, enak banget yang barusan ada Peter Pan dengan Mungkin Nanti ya. Ya mungkin nanti, kalau nggak nanti berarti mungkin besok. Atau besoknya lagi, bisa sih, karena ini kan 3 hari ya. 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, tuh. Jadi buat kamu nih, yang kalau misalnya weekend itu selain jalan-jalan ngapain ya? Mungkin bisa nih ya, belanja kebutuhan rumah yang udah habis. Itu kan bisa di restock lagi gitu. Dan biar belanja kamu gak boncos nih, mendingan kamu belanjanya di Alfamidi. Karena kayak aku tadi bilang, ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dan weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Sweet Soul Hair and Body Bath 400 ml dengan harga Rp30.900. Garnier Micellar 125 ml dengan harga Rp29.900. Sunlight 600 ml dengan harga Rp10.800. Molto Trika 300 ml dan masih banyak lagi. Terus ada juga nih 2 pieces teh kotak 300 ml dengan harga Rp7.100. Oronamin C 120 ml dengan harga Rp5.900. So Nice Chicken Nugget 500 gram dengan harga Rp29.900. Potabi Potato Chips dengan harga Rp9.900 dan masih banyak lagi. Promo JSM ini berlaku dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi ya, sahabat suara, langsung deh kamu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur.

FM Suara Suara Warga Indonesia. Yes, jangan lupa ya buat yang ada di Semarang dan sekitarnya, maghriban dulu WIB nih ya, 17.41 tadi maghribannya. Sekarang sudah jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Begitu ya. Dan kita juga udah mulai di live TikTok nih @iswara.smg. Ayo join sini @iswara.smg. Ini lagi buka curhatan, udah pada mulai nih curhat-curhat di komen, ya kan? Nanti jam 6 bakal ada olah rasa. Tapi sebelumnya buat kamu yang lagi banget gitu ya, pengen sweet escape, nonton enak kali ya? Boleh. Aku sih ngebolehin aja kalau kamu mau nonton. Ada beberapa, ada beberapa film. Ada beberapa film yang lagi diputar di bioskop di kota Semarang. Ya, ini yang banyak banget ditonton dan peminatnya banyak, itu adalah Insidious, Out of the Further, ya. Diputarnya di Cinema 21 sama Cinepolis, toh. Terus juga ada yang harusnya horor. Nah, dari judulnya udah tahu dong, kalau harusnya horor berarti ini horor tetapi ada komedinya gitu. Karena judulnya aja lucu. Diputar di Cinema 21, Cinepolis, New Star Cineplex juga ya. Terus ada Operasi Pesta Copet. Wah, dia nih, ini komedi nih, action juga tapi ya. Selain itu ada lagi film, wah ini horor sih, Paket Santet. Agak takut. Spider-Man, Spider-Man Brand New Day juga masih diputar. Terus juga ada Rumah Singgah, ada Mewtwo ya. Ini Jason Statham deh, enggak usah di-zoom aja udah tahu. Eh, bener enggak sih? So tahu banget akunya. Sebentar aku lihat dulu. Punten. Ih, bener loh Jason Statham. Kelihatan bentuknya ini apa namanya? Siluetnya aja udah tahu, ya kan? Ini film apa ya? Oke, jadi film action thriller ternyata ya. Masih diputar juga. Selain itu ada film apa lagi? The Dog Stars. Ini juga ya, masih diputar. Film Indonesia berjudul Dan Bandung. Ini film drama romance buat kamu yang suka film drama, genre romance, nih bisa nonton ya. Ada juga film Indonesia lainnya, itu Ayah Aku Mau Cerita. Panjang. Ini film Indonesia yang durasinya menurutku panjang karena 167 menit, ratingnya remaja. Dan ternyata ini adalah film bergenre drama misteri thriller. Jujur penasaran. Penasaran banget karena kalau dari apa posternya sih kayaknya tidak menunjukkan ini sesuatu yang thrilling gitu ya. Tapi menarik banget gitu, pakai kacamata pilot, ya kan? Terus, film apa lagi yang masih diputar? Itu ada film Motor City, ya. Wings of Dread. Agito Psychic War juga. Ada Chikawa The Movie. Wah, ini dia film yang aku penasaran. Barisan Para Kelinci, Kucing. Apa aja sih mereka tuh, ada kelinci, kucing, hamster kalau gak salah ya. Tapi mukanya tuh kucing semua. Chikawa. Chikawa tuh suaranya gimana sih, kok aku lupa sih. Wah gitu ya. Ini diputer loh. Terus abis itu ada apa lagi? Wait. Aduh. Sebentar. Selain itu tadi ada juga film. Tapi jangan salah, Chikawa itu ternyata ratingnya remaja loh. Remaja ya, animation, adventure, comedy, fantasy, family. Tuh, 99 menit aja. Ada lagi film horor Perumahan Ladaland. Ya, terus film yang sampai sekarang belum ketonton tapi bikin penasaran dan panjang banget durasinya itu adalah The Odyssey. Apalagi ya, masih ada lagi kah film lainnya? Oh, Kung Fu Soccer. Ada juga The End of Sok. Kok Sok? The End of Oak Street. Ini juga bikin penasaran sih, karena trailernya itu muncul terus gitu.
Dear You. Oke, ini juga ya, film berdurasi 118 menit, genrenya drama family dan ada film berjudul A New Dawn. Ini adalah film animasi, genrenya drama. Itu tadi ya beberapa film, banyak ternyata film-film yang bisa kamu tonton di bioskop. Di hari ini sampai dengan weekend nanti kayaknya juga masih bakal belum ada perubahan jadwal dengan film-film yang lain. Jadi selamat menonton ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomez, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maulud United dan Putra Delta Sidoarjo.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih? Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
3: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga. Kocak lu ah.

92 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita sekarang sudah masuk ke olah rasa. Kocak lu ah gitu. Bukan itu tagline-nya. Karena yang perlu diolah tidak hanya raga. Nah, rasa juga perlu diolah ya kan. Hari ini kita mau apa? Kita mau tes kepribadian lagi. Ya bisa dibilang kayak psikopop gitu ya. Psikopop tes. Apa sih istilahnya yang pas tuh? Jadi kayak quiz pop culture gitu deh. Tapi ya kali ini aku bakal dibantu sama visual. Visualnya sudah ada di bagian atas kepalaku. Bayangin betapa beratnya bebanku hari ini membawa pong bioskop. Ini gambar bioskop ya. Buat sahabat suara yang belum join, bisa langsung join dulu di live TikTok aku @isuara.smg. Disclaimer dulu bahwa psikopop atau tes kepribadian ala-ala sore ini adalah sesuatu yang masuk kategorinya masih di pseudoscience ya. Jadi untuk kamu yang ngerasa relate gitu ya, yang ngerasa relate kok rasanya kayak akurat banget gitu, ini mungkin karena memang ada beberapa efek psikologis tertentu begitu ya. Jadi intinya ini for fun aja. Tapi kali-kali ini ada poin-poin ya yang emang kerasnya kayak kogo banget gitu. Makanya buat kamu yang juga lagi pengen tahu kecenderungan kepribadiannya itu kayak gimana sih, kasih tahu menurut kamu. Kalau kamu ini posisinya kamu lagi sendiri nonton bioskop sendirian, posisi nonton di angka berapakah yang jadi favorit kamu? Aku bakal bantu ya buat menjelaskan ya. Nomor 1 atau angka 1 itu adalah di barisan belakang tengah. Jadi yang layarnya tuh di depan persis di depan mata. Nomor 2 atau angka 2 itu adalah di barisan tengah.

Tadi tuh di barisan belakang, maaf. Nomor 1 barisan belakang, tengah. Nomor 2 itu barisan tengah, di tengah, ya. Nomor 3 atau angka 3 itu barisan depan, bagian tengah. Angka 4 itu adalah di belakang, barisan belakang, tapi yang pojok-pojok tuh, ujung, ya, entah di ujung kanan atau di ujung kiri, sampai dengan kurang lebih 2 atau 3 kursi, ya, di bagian ujung. Nomor 5 atau angka 5 itu adalah di barisan tengah, tapi yang samping-samping, tuh, bukan yang di bagian tengah layar. Angka 6 itu adalah di barisan paling depan tapi bagian ujung atau di pojok, ya, pojok depan. Nah, kalau kamu yang mana tuh, coba kasih tahu. Kalau sudah tahu, ya, dibantu sama visual di atas, nanti kamu bakal bisa dengerin, ya, hasilnya seperti apa, karena nanti kita bakal lihat kecenderungan kepribadian seseorang dilihat dari posisi kursi favoritnya kalau lagi nonton sendiri nih, ya, tanpa ada pertimbangan orang lain, maksudnya bukan sama temen, tapi kalau misalnya dari hati kamu yang terdalam, kamu tuh paling favorit nonton bioskop duduk di kursi yang angka berapa, 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6. Langsung aja kamu gabung di @isuara.smg di live TikTok, biar kamu tahu visualnya kayak gimana.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Haduh, sudah mulai ini kita sekarang ya. Di atas kepala aku sudah ada visualnya. Jadi buat kamu yang penasaran pengen ikutan juga dong kak, psikopop-psikopop gitu ya. Kita lagi ada tes kepribadian ala-ala for fun aja di @iswara.smg. Buka TikTok dulu ya. Terus kamu follow @iswara.smg. Nanti kamu lihat live aku. Di atas kepalaku sudah ada visual dari bioskop ya. Bioskop dari angka 1 sampai angka 6, layarnya posisinya itu ya, di depannya angka 3 persis. Menurut kamu, kalau kamu nontonnya sendirian nih, jadi bukan karena pertimbangan orang lain, tapi karena pertimbanganmu sendiri, kursi nonton favorit kamu tuh yang nomor berapa? Pembagiannya itu adalah 1 itu berarti barisan paling belakang tapi di tengah, 2 itu di tengah dan persis di depan layar, 3 itu adalah barisan depan dan tengah-tengah layar, 4 itu adalah belakang pojok, 5 itu adalah samping tengah, dan 6 itu adalah depan pojok. Oke? Pojoknya bisa pojok kanan, pojok kiri, pokoknya bagian pojok. Begitu ya. Begitu. Kita sekarang bakal ke nomor 4 dulu. Karena tadi ada yang pertama kali pilih itu nomor 4 ya. Dari 4 nanti kita bakal ke nomor 2. Nomor 4 itu mana sih? Oh, belakang. Anaknya tuh mojok banget karena dia bilang cari senderan. Penasaran gue. Jangan-jangan nontonnya beneran kagak ada ini, gak ada senderannya tuh. Bangku pakainya mungkin. Oke, behave ya. Penuh kelembutan sekali. Kalau kamu adalah orang yang suka duduk di kursi bioskop pada saat nonton sendirian itu di sudut belakang, di pojok barisan belakang, walaupun sendirian, ini menunjukkan ada kecenderungan bahwa kamu tuh orang yang tidak terlalu suka diperhatikan keberadaannya gitu ya. Kamu tuh menikmati ketika berada dalam keramaian tuh fine aja. Tapi enggak usah terlalu diperhatiin-perhatiin banget aku ada di situ. Udah pokoknya jalan aja biasa. Silakan loh. Jadi kalau misalnya lagi pada ketawa-ketawa, bercanda, udah bercanda aja. Aku lagi pengen nontonin kalian nih, gitu. Jadi enggak usah fokus ke akunya. Kamu tipikal orang yang kecenderungannya seperti itu. Penonton film yang tertarik di kursi ini ya, dia tuh pengen mengetahui semua yang terjadi. Dia adalah tipikal observer ya, orang yang sukanya itu memperhatikan, mengobservasi gitu. Tetapi dia tidak merasa nyaman juga untuk mengambil bagian dalam keramaian itu. Jadi cuman emang suka nonton aja. Suka nonton, bukan cuman sekedar bioskop ya, bukan cuman sekedar film, tetapi ketika ada di satu gathering misalnya, ya udah kamu tuh tipikal orang yang deket, biasanya berdirinya tuh ya deket sama meja food and beverage. Deket cangkir kopi, ada cemilan, pastry di situ. Kamu makan sambil merhatiin orang-orang. Teman-teman kamu ketawa di sebelah sana. Kamu ikut gitu. Jadi memang datang tetapi tidak ingin terlibat secara langsung nimbrung. Ya, lebih suka tidak terlihat dan mengamati dari jauh saja. Dia mungkin adalah seseorang yang sifatnya bisa dibilang cenderung tertutup ya, reflektif gitu, menghargai privasi dan juga kemampuan ya untuk mengamati tanpa diperhatikan gitu. Kamu adalah orang yang paling tahu sebetulnya tentang kondisi yang sedang terjadi di sekelilingmu. Ini kalau misalnya orang-orang merhatiin ya, orang-orang yang seperti ini, dia tuh adalah orang yang paling paham situasi. Karena yang berisik bukan mulutnya tapi otaknya berisik menangkap dan kemudian menganalisis, memproses semuanya. Begitu. Mungkin orang-orang menangkap kesannya orang ini adalah orang yang kayaknya pemalu deh gitu. Agak kurang nyaman kalau diperhatiin, agak kurang pede. Sebenarnya mereka bisa jadi seseorang yang sangat perhatian ya, dan punya pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial.
Nah, jadi kalau misalnya kamu adalah orang yang lebih nyaman berada di sudut belakang, mungkin kamu adalah seorang pengamat yang baik, yang lebih suka berada di luar sorotan, tapi tetap ingin terhubung juga, ya, tetap ingin terhubung dengan apa yang terjadi di sekitar kamu. Begitu. Oke, itu nomor 4 ya, kalau kamu pilih kursi pojok di belakang. Sekarang kita ke nomor 2, angka 2 ya. Angka 2 itu di mana ya? Bentar. Angka 2 itu di bagian tengah, berarti AB belakang, berarti mulai C atau D berarti ya. D sampai G tuh kira-kira ya. Dan itu di tengah banget. Center banget gitu. Nah, orang-orang yang suka nih memilih baris tengah persis dengan layar di bagian depannya, tengah persis, center banget gitu ya. Ini adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang pas. Dia punya kecenderungan berperilaku tegas orangnya gitu. Dan ini adalah area di mana layar itu paling mudah dilihat. Kayak aku bilang tadi, kata kakak-kakak yang di bioskop tuh, petugasnya bilang best view istilahnya gitu kan. Jadi mendapatkan kursi di bagian ini seringkali memerlukan perencanaan yang lebih proper ya. Kayak misalnya kalau mau dapat best view, itu berarti aku harus pesan lewat aplikasi. Kalau nggak punya aplikasi, berarti aku harus datang lebih awal, lebih cepat gitu, dan memesan tiket lebih awal sebelum keduluan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang punya kemampuan perencanaan yang cukup baik juga. Bukan tipikal orang yang serba spontan. Uhuy, ya. Sesuatu itu harus direncanakan dulu menurut kamu. Melakukan sesuatu itu harus ada perencanaannya, ada pertimbangannya gitu. Orang-orang yang suka duduk di kursi nomor 2 ini tadi ya, di angka 2 di atas ini, di bagian tengah banget, biasanya adalah orang yang directly mengejar apa yang mereka inginkan dalam hidup gitu, dan menyukai keterlibatan langsung dalam situasi-situasi yang dinilainya penting untuk mereka terlibat. Begitu ya. Mereka gak takut ada di pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian is okay buat mereka. Dan juga punya kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, kalau kamu sering milih duduk di kursi ini, mungkin kamu adalah seseorang yang memegang kendali ya atas hidup kamu, dan bukan tipikal orang yang mudah ragu atau mudah goyah dalam berbagai situasi yang kamu hadapi atau dalam situasi yang kamu alami. Begitu ya. Nomor 4 sudah, angka 4 di pojok belakang. Angka 2 sudah di barisan tengah depan layar. 1, 3, 5, dan 6. Adakah yang menjadi kursi favoritmu kalau kamu lagi nonton sendirian di bioskop?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, ma.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
9: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
10: Belanja puas dengan harga hemat.
11: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Yes, kita balik lagi masih di Olah Rasa rame. Ini kayaknya nomor 1 sampai 6 sih udah pasti pada ada yang milih, karena setiap orang tuh punya spot duduk favoritnya kalau lagi nonton di bioskop. Balik lagi ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ini adalah kondisi atau situasinya kamu nonton sendiri ya. Bukan sama temen, bukan sama gebetan, bukan sama pacar orang, bukan sama orang lain. Jadi POV-nya adalah tidak terpengaruh oleh ajakan untuk duduk di kursi yang bukan pilihanmu. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, manakah yang menjadi kursi favoritmu kalau lagi nonton dan ini sendirian di bioskop? Buat yang belum tahu visualnya seperti apa, bisa langsung join di @iswara.smg yang ada di live TikTok, oke? Okay? Posisi tergantung genre filmnya, oke? Okay? Kalau horror yang banyak jump scare-nya itu, tiga jumbulnya tuh kayaknya oke okay banget. Pia gitu ya. Itu seru tau di nomor 3 ya kan. Sekarang kita ke nomor 3 dulu ya, karena udah ada yang pilih nomor 3 tadi. Nomor 3 itu memang pas banget posisinya ada di barisan depan. Barisan depan itu bisa macam-macam tergantung dari studionya besar atau kecil. Kalau kecil sih biasanya cuma sampai L. Tapi kalau besar biasanya bisa sampai N ya, LMN ya kan? Sampai N kadang. Nah, baris depan itu mulai berapa? Baris depan itu hitungannya ya mulai I ya, IJKL. Itu udah mulai depan-depan sih. Begitu. Kalau kamu suka setelah I itu enggak apa-apa nonton di situ, atau kamu bahkan suka dan di tengah-tengah layar, berarti kamu adalah orang yang punya keinginan kuat ya untuk selalu terhubung dengan orang lain. Di mana ngecas energimu itu adalah bertemu dengan orang lain, atau bukan hanya bertemu secara fisik tapi terkoneksi dengan orang lain. Ya. Jadi kamu itu, orang-orang biasanya menilai kamu sebagai seseorang yang outgoing. Kalau misalnya dilihat dari sisi kepribadian kayak gimana nih kak? Oke, banyak orang menyebutnya, wah ini orangnya ekstrovert nih. Gitu, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Karena kursi yang kamu pilih di nomor 3 tadi, di barisan depan dan tengah, itu adalah layar itu kan berarti kan bener-bener mengisi sepenuhnya penglihatan kamu. Termasuk kalau misalnya kamu melirik dari ekor matamu, itu bahkan secara visual masih yang kelihatan itu layar bioskop di depanmu ya. Nah, orang yang memilih kursi atau spot di bagian depan tengah ini, tengah layar banget, madep layar banget, adalah orang yang cenderung menyukai acara yang rame. Datang ke acara kawinan temen, wah seru nih, seru, suka banget gitu. Kamu datang bukan hanya karena kamu menghargai dia sebagai teman atau kerabat atau saudara, tetapi karena memang kamu menyukai acara yang rame, yang seru gitu ya. Dan kamu menikmati sekali berada di sekitar orang lain yang juga memiliki keterikatan atau keterikatan sosial yang kuat sama seperti kamu. Kamu akan ketemu dengan orang-orang yang berada di frekuensi yang sama, saling bertukar kabar, saling tukar cerita, sharing kayak cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman lucu gitu ya. Momen reuni itu adalah jadi surganya kamu banget. Aku ngebayanginnya seperti itu sih, ya kan? Dan kamu adalah tipe orang yang akan melakukan apapun yang kamu bisa kalau teman-temanmu itu membutuhkan bantuan. Kamu tuh orang yang gercep banget untuk melakukan sesuatu atas dasar pertemanan dan persahabatan. Ini orang yang setia kawan ibaratnya ya. Kalau zaman dulu tuh kesetia kawanannya tinggi. Nah ini, orang ini nih yang kayak begini nih. Gitu. Buat teman apa sih yang enggak? Nah gitulah kira-kira, ya kan? Jangan kayak sama orang lain lah. Nah itu, orangnya tuh sangat menjunjung kata-kata seperti itu. Secara umum, orang yang memilih duduk di barisan depan, tengah layar ya, orangnya itu pengertian. Terus juga pemaaf ya. Sama orang lain tuh pemaaf.
bisa memaafkan kesalahan orang lain karena tidak mau tali silaturahmi itu terputus. Menurut kamu, tali silaturahmi yang terputus itu adalah kondisi yang kurang baik. Jangan sampai ada yang terputus karena seseorang merasa canggung ya setelah melakukan kesalahan. Ayo, kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Hubungan itu harus bisa diperbaiki. Kamu tipikal orang yang seperti itu. Dan orang yang seperti itu di zaman sekarang tuh jarang banget. Jarang banget yang punya pemikiran seperti itu zaman sekarang ya. Kamu gak takut tuh mencari pengalaman yang intens ya, mencari pengalaman yang mendalam, berani mencoba sesuatu by rekomendasi dari seseorang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang cerita, eh kamu tau coba kesini, itu tempatnya tuh oke banget, gini. Kamu akan mungkin akan melakukan itu untuk mencoba, untuk bisa mendapatkan pengalaman yang intens itu tadi yang digambarkan sama teman kamu yang merekomendasikan. Nah, kalau memang kursi nomor 3 ini menjadi pilihan kamu ya, kursi nomor 3 depan layar persis tuh, mungkin sekali kamu adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang kuat ya, dan lebih suka terlibat penuh dalam pengalaman-pengalamanmu daripada menjaga jarak begitu. Dan mungkin juga kamu adalah tipe orang yang itu tadi ya, karena pengen selalu terkoneksi dengan orang lain. Semua orang yang ada di dekatmu adalah konco. Semua orang itu adalah teman ya. Membuat kamu jadi orang yang cenderung mudah berempati. Dan sekali lagi, kamu adalah orang yang pengertian, bisa memaklumi perilaku orang lain, dan juga orang yang bisa memaafkan orang lain. Kamu orangnya pemaaf. Hati-hati. Walaupun aku bilang orang sebaik kamu itu jarang zaman sekarang, hati-hati. Kalau ada orang yang melihat ini sebagai peluang, waspadalah. Tidak semua orang itu baik, dan jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Baik boleh sama orang, tapi waspada, sinyalnya tetap harus nyala juga ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi kemana, ke kursi berikutnya nih, depan pojok. Kalau tadi kursi 3 itu adalah di depan layar persis tengah gitu ya. Nah, kalau 6 ini adalah, kita sekarang ke nomor 6. Lihat nomor 6. Mana nomor 6? Ya, sini. Ya. Nomor 6 tuh. Nomor 6 itu adalah posisi yang ada di pojok tapi depan. Gitu, ya. Pojok tapi depan. Pojok depan ini apa yang bisa dilihat? Oke. Kalau kamu memilih pojok tapi depan, aku agak bingung sebetulnya dengan pilihan kamu, jujur. Pojok depan ini adalah kursi yang paling jarang terisi atau dibeli tiketnya. Ya, beda sama pojok belakang. Tadi ada yang bilang, kenapa ya pojok belakang tuh selalu sold out gitu, ya kan? Nomor 6 ini adalah kebalikannya. Nomor 6 ini adalah kursi pojok depan, itu adalah kursi yang memiliki view dinilai paling gak pas, paling gak enak buat nonton film ya. Jadi ibaratnya kayak yang, ya udahlah daripada gue balik sendirian, lagian penuh juga, daripada gue gak duduk gitu, jadi ya udah gue duduk aja. Itu adalah kursi yang nomor 6. Karena begini, pertimbangannya kan harga kursi sama aja, mau best view ataupun best lainnya. Tapi kenapa kamu harus mendapatkan atau memilih kursi yang view-nya kurang oke? Nah, ada alasannya. Orang yang memilih kursi di bagian ini, aku gak tahu ya bagaimana menggambarkan ini. Apakah memang kamu orang yang bisa menerima ketidaknyamanan dari lahir? Maksudnya kayak secara lahir itu memang kamu fine aja kok sama ketidaknyamanan, udah jadi keseharian aku kok gitu. Atau memang kamu orang yang belajar dari kehidupan kamu untuk kemudian akhirnya berdamai dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau memang ya satu di antara dua itu ya, kalau memang seperti itu,
kamu juga harus waspada sama orang-orang yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu sehari-hari. Mungkin sekali dealingmu atau kompromimu dengan ketidaknyamanan itu bisa dimanfaatkan sama orang yang tahu itu sebagai sebuah kelemahan kamu. Kayak maksudnya gini, ya udah kalau gitu biar dia aja yang berangkat untuk dinas kerja ke tempat yang atau mungkin untuk menangani satu project atau event misalnya, yang itu tuh sebenarnya banyak resikonya, itu akan dilimpahkan ke kamu. Karena kamu akan, ya udah kalau bukan gue gimana, siapa lagi? Yang lain pasti gak mau. Akhirnya kamu akan ambil tanggung jawab itu. Dan kalau ada orang yang melihat itu, ya kamu gak boleh lengah. Jangan sampai kamu dimanfaatkan, ya kan? Kenapa? Karena orang bisa menilai bahwa mungkin kamu tipikal orang yang cukup, apa ya, gak apa-apa, aku rapopo. Nah, seringkali kamu sebetulnya dari hatimu tidak mengatakan itu, tapi kamu akhirnya mengambil tanggung jawab itu dan mengabaikan dirimu sendiri, mengabaikan kata hatimu sendiri gitu. Tapi tenang, kalau kamu ngerasa enggak kok gue nggak kayak gitu orangnya, sebetulnya ada pandangan alternatif tentang bagian ini, di mana kalau kamu pilih kursi nomor 6 ya. Lebih pada enggak semua hal itu ada maksudnya kok. Ya aku hanya suka ketika tidak menjadi bagian yang sama dengan orang lain. Aku hanya ingin ada di sisi yang berbeda dari orang lain. Aku hanya ingin berada di sisi yang aku pilih sendiri menurutku gitu. Cuman pengen beda aja. Tidak ada maksud seperti itu gitu. Bisa ya. Atau mungkin memang kamu memiliki alasan praktis yang gak terkait sama sekali dengan kepribadian ya. Kayak misalnya ya telat datang mungkin ya. Kayak tadi aku bilang ya udah terlanjur penuh, gak ada lagi, daripada gak duduk, daripada berdiri, ya udah duduk aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu menemukan bahwa diri kamu tuh lebih suka duduk di sudut depan, ya mungkin ini adalah waktu yang pas, atau mungkin kamu bisa mencari waktu yang pas untuk merefleksikan diri. Ya apakah selama ini kamu sudah terlalu sering mengorbankan kenyamanan dirimu sendiri demi orang lain dalam aspek kehidupan kamu? Ya. Gregel rasanya. Dan mungkin teman-teman kamu juga udah cukup berisik untuk ngasih tahu, stop please menyenangkan atau membiarkan orang lain itu memilih duluan gitu. Ibaratnya kalau ada apa-apa roti nih, kamu suruh milih belakangan. Yang mana kalau belakangan mah udah gak milih, terima aja gitu. Stop ya, ada waktunya, boleh kok kamu memilih duluan. Boleh kok kamu merasa atau menikmati situasi yang nyaman. Itu aja pesan dari aku. Karena setiap orang, setiap pribadi itu tentunya berharga untuk dirinya sendiri. Dan kamu juga sama berharganya, seperti orang lain menilai dirinya berharga.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

itu biasanya kursi A atau kursi B. C itu udah masuknya masuk tengah sih. Emang kursi belakang tuh cuma 2 row aja ya. Jadi kursi A dan B. Nah, kalau kamu suka di kursi A dan B, tapi bukan yang di bagian pojok-pojok, melainkan di tengah-tengah layar, view-nya itu ke layar di tengah gitu, kamu adalah orang yang cenderung mencari rasa aman dengan memiliki informasi yang lengkap. Aku bisa banget ngegambarin ini orangnya kayak gimana, tapi gini. Kamu itu tipikal observer yang nunggu saatnya pas untuk muncul. Nggak mau view-nya itu nggak best gitu ya. Pengen itu benar-benar bisa menangkap semua pandangan luas, ya kan? Supaya kamu bisa mengamati dengan jelas segala sesuatu yang terjadi. Dan kamu menanti apakah ini waktu yang pas untuk aku muncul, nimbrung, atau tetap di posisiku aja. Kalau kamu ngerasa kamu kayaknya aku harus, kayaknya pas nih momennya gitu, nimbrung, ya udah kamu bakal maju. Tapi kalau enggak, ya udah kamu akan tetap ada di situ. Karena kamu adalah tipikal orang yang tenang, orang yang objektif, ya. Bahkan bukan tipikal orang yang gampang terbawa suasana dalam situasi yang harusnya baper gitu. Kamu tidak lantas ikut larut dengan segala kebaperan orang-orang di sekelilingmu. Kamu akan melihat dulu, mempelajari dulu, apakah aku harus baper atau enggak ya. Bahkan kayak gitu loh. Jadi semua itu dengan pertimbangan, berdasarkan hasil analisismu. Tapi ada juga nih indikasi ya, bahwa orang yang memilih kursi di bagian paling belakang, di tengah, mungkin kamu adalah orang yang agak pemalu atau tidak ingin dinilai sama orang lain. Jadi visible tapi invisible gitu. Cukup orang lihat tapi gak usah terlalu perhatiin aku gitu ya. Mungkin juga dia agak takut nih kalau nanti kepengaruh atau keseret arus sama orang lain gitu. Sehingga secara tidak sadar mereka akan memisahkan diri dari pusat aksi, ya, pusat dari keramaian. Mereka memisahkan diri nih, row paling belakang. Dan bisa jadi memang mereka suka mengamati, ya. Mungkin kamu adalah orang yang suka mengamati daripada berpartisipasi langsung. Itu membuat kamu merasa nyaman dan membuat bateraimu itu tetap aman. Sosial bateraimu tetap aman. Jadi gak ngedrain gitu, gak turun drastis gitu ya. Tapi kamu adalah seorang pengamat yang selalu tahu dan paling paham apa yang sedang terjadi di sekeliling kamu. Ini ada kecenderungan mirip sama yang tadi pilih kursi nomor 4 ya, tapi di pojok ya kan. Nah, kalau kamu cenderung memilih area ini, mungkin kamu adalah orang yang lebih mengutamakan pandangan-pandangan objektifmu dalam melihat sebuah isu ya. Entah itu permasalahan, ada problem mungkin, atau sesuatu yang terjadi gitu kan. Jadi ya, kamu adalah seorang observer yang sedang menjaga jarak aman untuk bisa menganalisis sesuatu atau menganalisis situasi dengan lebih baik. Kamu tuh udah kayak helikopter ya. Pengennya ada di luar dari jangkauan, tapi bisa mengamati dengan baik. Itulah kamu. Sekarang kita ke nomor 1. Terakhir nih. Nomor 1 tuh di mana sih tadi? Nomor 1 itu barisan tengah, tapi di samping-samping ya. Ini agak unik sih kalau menurut aku. Orang yang memilih kursi nomor 5 ini adalah orang yang punya kebutuhan sepertinya akan ruang personal yang cukup, atau dia butuh space untuk privasinya gitu. Nah, posisi ini juga memungkinkan seseorang untuk menjaga jarak ya.

0: dari layar supaya supaya nggak terlalu dekat, tapi punya zona yang cukup nyaman untuk kamu kabur dari sesuatu. Tahu ya kira-kira ya. Cukup dekat untuk bisa join, tetapi cukup dekat juga dengan pintu keluar. Ibaratnya kayak gitu. Kalau mau kabur, gampang nih. Misalnya gak cocok gitu, atau gak suka, gak aneh juga untuk kemudian menarik diri gitu. Mungkin kamu adalah orang yang kecenderungannya seperti itu, ya. Nah, kalau dalam pertemanan seperti apa? Orang-orang yang memilih kursi angka 5, ini ada kecenderungan memilih orang-orang yang biasanya bisa membuat dirinya itu merasa rileks dan nyaman. Tidak perlu menjadi orang lain untuk berteman dengan seseorang ini gitu ya. Orang-orang yang memilih kursi nomor 5 ini akan menghargai keseimbangan antara keterlibatan dan ruang pribadi. Jadi kamu adalah tipe orang yang mungkin punya teman dekat, tetapi sebetulnya mungkin kamu teman kamu nggak cukup tahu banyak tentang dirimu. Kayak misalnya kamu lagi punya masalah apa, kamu lagi pusing banget, mumet banget mikirin apa, sahabatmu aja belum tentu tahu tentang hal itu. Kenapa? Karena kamu membangun kedekatan, tetapi kamu nggak suka dengan yang namanya kedalaman, ya. Jadi cukup dekat aja, menjaga kedekatan, tapi tidak dengan kedalaman. Privasimu itu berbeda dengan ruang sosial gitu, dan kamu ingin memberikan batas yang jelas di antara privasi dan kehidupan sosial ya, atau pertemanan gitu. Nah, posisi ini juga praktis ya, karena ngasih akses yang gampang buat ke pintu keluar gitu kan, kalau diperlukan. Kayak tadi aku bilang, kalau kamu pilih ini, kamu tidak terlalu jauh untuk bisa nimbrung, sekaligus juga tidak terlalu jauh dengan pintu keluar untuk segera kabur. Kamu mungkin adalah orang yang menghargai hubungan yang nyaman, yang santai ya, tanpa tuntutan emosional yang berlebihan gitu. Ibarat air ya, kamu tuh suhunya suam-suam kuku, anget tapi gak panas, tapi belum masuk kategori dingin atau sedang juga gitu ya. Menyukai fleksibilitas untuk bisa keluar atau untuk bisa keluar dari situasi yang menurut kamu membuat kamu tidak nyaman. Begitu ya. Tidak ingin terlalu terikat, tapi juga gak pengen lepas. Nah, itulah kamu kira-kira yang pilih kursi angka 5. Lengkap semua ya. Sudah ya. Sudah ya. Kalau begitu, terima kasih nih buat sahabat suara yang udah dengerin dari radio di mobil, mungkin di rumah, di tempat kerja, atau di tempat makan, di minimarket, di SPBU, di restroom mall. Gimana lagi sih lagi dengerin? Ada yang lagi masas dengerin suara enggak? Siapa tahu ya kan? Lagi potong rambut. Oke, bisa jadi karena besok mau tampil cakep gitu. Ataupun yang udah join di live TikTok @iswara.smg, terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu, spesial program yang muterin lagu-lagu K-pop. Noregayo jam 10 pagi. Nanti aku bakal balik lagi di hari Minggu jam 10 pagi barengan sama kontributor Kiki P. Lilian Enji pamit bareng sama Bebski Broadcast Operator buat malam ini. Sampai ketemu hari Minggu and happy weekend for you guys. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kaya

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tensi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smd. Mumpung masih muda,

0: The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
3: @iSuara.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
3: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
3: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
4: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
5: Noregayo.
6: Fantastic, baby.
7: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
8: Dengarkan suara di mana aja,

0: Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, tarik. Ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Ya elah, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Ih, gimana nih kabarnya kamu? Jujur aku kangen sih. Ya. Meskipun baru kemarin aja aku siaran, tapi tuh aku udah kangen sama kamu. Makanya nih, aku tuh berniat kalau malam ini buat nemenin kamu, aku tuh gak sendirian, ya gak? Sekarang aku bawa temen-temenku nih, dari

0: dan semuanya. Asoy.
1: Coba Kel, suaranya kencengin lagi.
2: Halo, ini udah kencang.
1: Ini udah paling kencang?
2: Iya. Bentar.
1: Salah mic berarti, salah mic. Coba.
2: Cek. Okay.
1: Sorry, salah mic. Maklum lah ya, soalnya aku jujur aja Mas, gak pernah interview. Aku jujur aja gak pernah interview nih. Ini baru interview nih, dua orang kocak ya dari Semarang. Ntar kita bakal ngobrolin tentang dunia persilatan ya Mas ya?
0: Jangan dong.
1: Kita jadi bakal ngomongin dunia yang seru-seru lah pokoknya. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja sahabat suara. Dan misalnya kalau kamu punya pertanyaan ya tentang dunia per stand up comedian, bisa langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2300 902, atau juga bisa lewat live TikTok ya di @isra.smg. Tunggu aja sahabat suara, oke? Okay?

0: bareng nih sama aku Van Marhendra dan ditemenin sama anak-anak Stand Up Indo Semarang. Yeay. Semangat banget kayak dapat nasi kotak ya. Sama.
1: Semoga kita yang penting rame.
2: Rame lu cuma nanti.
0: Ya, yang penting mah rame.
1: Rame.
0: Kan, sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini ya, kan tadi kan aku kan sudah nyebutin nama kalian berdua kan. Yui. Tapi coba kalian berdua kenalan sendiri deh.
2: Oke, silakan Michael dulu.
1: Yaps, kenalin semua teman-teman, nama aku Michael. Aku dari kampus yang sangat-sangat islami, yaitu UIN Wali Songo Semarang. Salah satu kampus Islam terdepan di Semarang pas demo.
2: Keren.
0: Masa habis dari demo, masa ada bunga sama demo?
2: Iya, karena paling iya, banyak kan? Kalau demo biasanya ya, Pak.
0: Terdepan, ijo-ijo iya. Stabilo gitu ya? Ijo-ijo stabilo ya?
2: Bukan, dia ijo-ijo green screen.
1: Ijo-ijo klepon sih.
0: Halo, yang di sebelah kanan kita nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Yunib dari kampus terbaik nomor 1 di Jawa Tengah. Tidak usah kita sebut, pasti semuanya sudah tahu. UNES, UNDI, boy.
0: Oke, ternyata dua orang ini tuh masih pada mahasiswa. Tapi selain background sebagai mahasiswa, kalian berdua ini apa kalau boleh tahu?
1: Aku,
0: ya,
1: aku anak pesantren bisa.
0: Oh, anak pesantren?
1: Iya, karena UIN kan.
0: Oh.
1: Identik banget tuh sama anak pesantren.
0: Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh emang biasanya tuh anak UIN pasti jadi anak pesantren?
1: Enggak juga. Ini biasanya kebanyakan yang kuliah di UIN tuh dulunya alumni pesantren.
0: Oh.
1: SD, SMP, SMA di pesantren, terus ke UIN juga di pesantren juga biasa. Banyak kayak gitu.
0: Tapi juga kalau di UIN tuh juga belajar tentang agama kebanyakan?
1: Jelas dong, kan Islam. Kalau Islam ya. Karena iya emang benar, jadi matkulnya tuh banyak tentang Islam-Islamnya gitu. Bahkan disangkut pautkan selalu dengan Islam. Gimana sih cara pemikiran Islam tuh gimana gitu.
0: Kayak contoh deh, contoh.
1: Contoh.
0: Iya.
1: Yeah. Ya contoh di aku kan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya.
0: yang oke.
1: Okay. Yang aslinya okay. Tuh kalau di kampus Undip ya mungkin itu Ilko.
0: Oh.
1: Karena masuk UIN jadi komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Oh, gitu. Jadi harus ada Islam-Islamnya ya.
1: Harus ada, dan dari mata kuliahnya juga banyak yang Islam, kayak ilmu dakwah
0: gitu. Iya, betul. Oh, ya? Berarti kayak Ustadz siapa namanya itu yang jamaah itu juga dari UIN?
1: Gak tahu kalau itu. Iya, gak tahu.
0: Ya kalau yang di sebelah kanan nih, Mas Yunib sendiri nih, backgroundnya itu sebagai apa nih kalau boleh tahu?
2: Saya backgroundnya banyak orang yang mengenal, dan aku juga memperkenalkan diri sebagai anak pang yang kuliah S2 di Undip, Mas.
0: Yoi. Tapi jujur sih, style fashion nih sahabat suara, kalau kamu ngelihat langsung atau join aja di live TikTok kita, Mas Yunib nih kelihatan pang banget.
2: Dengan tidak mandi.
0: Apa? Secara fashion. Secara fashion. Pakai vest warna hitam. Itu juga band-band punk semua. Kebanyakan aku tahu.
2: Asik.
0: Tapi Mas Yunib sendiri alasannya kenapa nih kok mau ngambil S2 padahal Mas Yunib sendiri punk?
2: Iya, karena sebenarnya dari dulu tuh punk tuh diajarkan soal pendidikan juga, Pak. Mungkin kamu juga tahu lah ada quotes dalam punk, jalanan adalah sekolah gitu kan ya. Jadi secara nggak langsung tuh kita diajari untuk terus belajar dimanapun. Makanya ketika ada kesempatan untuk sampai di perguruan tinggi atau di S2 itu kenapa enggak gitu. Karena kita sudah didogma bahwa kita harus belajar di mana saja gitu, Mas.
0: Widih, ini mah punk yang berpendidikan. Apa? Ya.
2: Benar
0: ya. Tapi Mas Yunib sendiri, ini kan kuliahnya kan di Undip kan?
2: Iya.
0: Pernah dapat diskriminasi enggak?
2: Pernah dong. Aku juga sering malah, Mas ya. Sekecil ini, Mas, ketika pertama kali aku masuk kampus tuh dicegat satpam, Mas.
1: Kayak ini ya. Kayak lo ngapain lo?
2: Ngapain anak ke kampus gitu.
0: Iya. Ceritanya gimana tuh, Mas, kalau boleh tahu, Mas?
2: Iya, ya kan biasa kan. Aku kalau di kampus tuh sama, karena di kampus kan kita berbeda dengan di SMA gitu yang harus pakai seragam kan, Mas ya.
0: Iya, benar.
2: Di kampus pakainya bebas. Nah, aku tuh ketika ngampus tuh sama pakaiannya kayak gini juga. Jadi waktu itu pernah aku ketika pertama kali masuk kampus, Mas, ngapain di sini? Di sini nggak ada konser punk gitu katanya.
1: Enggak, kayaknya dia bawa sampah juga. Jadi diusir.
2: Iya, enggak boleh gitu katanya. Pikirannya aku mau nonton konser punk. Terus aku bilang, emang di sana ada Rebellion Rose, Mas.
0: Oh ya, tapi ini Mas, kan kalian berdua kan akhirnya kan bertemu di komunitas stand up Indo Semarang, ya kan? Nah, aku pengen tahu dong alasan kalian berdua kenapa pada akhirnya tuh ikut stand up Indo Semarang.
1: Dan aku dulu nih. Ya, karena aku pengen gitu cara belajar public speaking kan. Karena stand up ada dasarnya public speaking.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Menurutku cara alternatif atau cara yang paling efektif untuk belajar public speaking ya lewat stand up.
0: Gitu. Oh, berarti emang selain kamu kuliah di bidang komunikasi, kamu juga pengen mempertajam
1: public speaking.
0: Public speakingnya. Ada alasan lain nggak? Kayak mungkin buat persiapan skripsi atau apa?
1: Gak ada.
0: Oh, berarti emang cuma buat
1: buat public speaking. Siapa tahu bisa berguna untuk dakwah saya. Okay. Gak terlalu membebani.
0: Pengen
1: deh.
0: Pengen masuk Trans TV nih kayaknya. Kalau Mas Yunif sendiri nih?
2: Aku alasannya banyak. Salah satu alasannya mungkin karena aku pengen menyuarakan sesuatu yang tidak bisa aku suarakan ketika di kampus ataupun kehidupan di sehari-hari. Karena kan di stand up kita bisa untuk menyuarakan banyak isu, banyak hal gitu. Nah, aku terapkan tuh di stand up komedi seperti itu, Mas. Oh. Dan selain itu juga aku butuh tempat untuk mencurah. Ini biasa nih rezim. Aku mau menyuarakan yang baik-baik kok, sim rezim. Tenang.
0: Kaget. Aku juga kaget.
1: Iya, kaget.
0: Aku
1: iya.
0: juga kaget.
1: Baru ada bedek nih.
2: Ya, oke deh, enggak menyuarakan rezim untuk mencari tempat untuk aku berkeluh kesah gitu. Jadi aku terapkanlah di stand-up Indo Semarang seperti itu, Mas.
0: Tapi emang biasanya kan tadi kan Mas Yuni bilang kalau misalnya tempat buat stand up itu buat mencurahkan keluh kesah.
2: Ya, iya.
0: Emang kalian berdua pasti kayak gitu?
2: Iya, karena stand up kan berawal dari keresahan, Mas.
0: Benar.
2: Jadi setiap individu tuh punya keresahannya dan itu lebih baik diterapkan menjadi hal yang lucu. Itu kan lebih baik gitu, Mas, daripada kita pendam terus ke psikolog gitu. Kita kan lebih baik ke stand up aja ya kan.
0: Iya,
2: kan,
0: betul. Tapi kan kalau misalnya memang udah enggak apa namanya udah enggak bisa solve problem sendiri, ke psikolog juga perlu.
2: Justru itu betul. Nah, jadi bukan berarti aku melarang kalian untuk ke psikolog ya. Jangan setolol itulah.
0: Iya, benar. Tapi biasanya kalau kalian berdua nih keresahan yang dibawa apa nih? Dari Michael dulu deh.
1: Tentunya banyak banget dong. Kalau aku sebagai anak pesantren akan banyak banget lah keresahan aku sebagai anak pesantren dan di UIN ya tentunya ya.
0: Yeah.
1: Biar keresahan-keresahan di UIN juga banyak sih, mulai dari UIN yang ya dianggap remeh oleh siapapun gitu ya kak. Itu karena banyak lah harusnya aku anak UIN gitu.
0: Sebagai anak UIN lah ya, keresahan tentang keresahan anak-anak UIN lah ya.
1: Yeah.
0: Itu biasanya seputar apa tuh, Mas, kalau boleh tahu?
1: Seputar apa? Seputar kampus, orang-orangnya gitu.
0: Oh.
1: Terus ya itu mata kuliahnya sih.
0: Mata kuliahnya ya?
1: Mata kuliahnya
0: emang kenapa mata kuliahnya?
1: Mata kuliahnya terlalu...
0: Kan kalau aku kan enggak tahu nih, soalnya kan aku dari kampus yang emang ya nasional aja gitu. Kalau dari UIN emang mata kuliahnya kenapa kalau boleh tahu?
1: Ya mata kuliahnya tuh Islam banget, Mas.
0: Terlalu Islam ya?
1: Terlalu Islam ya, karena Islam ya. Tapi sebenarnya mah UIN Islam tapi enggak Islam-Islam banget.
2: Harus tanggung jawab lo dengan omongannya lo ya.
0: Enggak. Ini kalau dengerin dosen berarti tanggung jawab sendiri ya. Katakan lo nih aku lo nih.
1: Orangnya.
0: Oh, orang
1: mahasiswanya ya.
0: Mahasiswa.
1: Orang kampusnya mah Islam banget. Mantap.
2: Aku soalnya kaget tadi, masa iya sih gitu.
0: Oh, iya sih, aku juga kaget sebenarnya.
1: Mahasiswanya Bang, mahasiswa.
0: Emang ya, setauku tuh UIN selalu sholat 5 waktu.
2: Iya. Terus pakainya gamis, sorban.
0: Kalau itu berlebihan.
2: Iya, bro. Karena dia tidak boleh pakai celana yang jeans.
0: Oh iya.
1: Boleh.
0: Oh boleh.
1: Tapi
2: ini nggak boleh, maksudnya rok ini.
1: Boleh tapi gak boleh sobek sih.
0: Gak boleh sobek. Oh boleh tapi gak boleh sobek.
1: Yeah.
0: Tapi juga aneh, ngapain juga pakai celana sobek pakai ke kampus. Nah kalau Mas Yunif sendiri biasanya itu keresahan yang diangkat apa tuh di stand up?
2: Kalau keresahan kampus mah gak ada ya. Karena keresahan kampus tuh di Undip apa yang perlu digeresahkan, malah kita banggakan dan kita pamer-pamerkan lah. Kayak orang banyak mengeluhkan gitu kan, aduh masuk Undip susah banget ya. Kata siapa? Gampang kok.
0: Dia mah jatuhnya pamer.
2: Iya kalau pamer, iya. Dia pamer. Kalau deepnya gitu, cuman keresahannya tetap di kehidupanku yang jadi anak pang gitu loh mas. Karena selalu dianggap buruk, selalu dianggap kriminal, atau banyak gitu yang mendiskreditkan anak-anak pang gitu. Padahal ya tidak seburuk itu gitu loh mas. Nah aku keresahan-keresahannya aku ambil dari kehidupanku sebagai anak pang seperti itu mas.
0: Oh, nah. Kan ini kan tujuan kalian datang ke sini itu adalah mau ngobrolin tentang event kalian tanggal 12 September.
2: Betul.
0: Ya? Nah, abis ini kita bakal bahas event itu secara menyeluruh ya. Dan buat kamu yang penasaran atau mungkin punya pertanyaan tentang event tanggal 12 September besok, bisa langsung kasih pertanyaan aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau bisa langsung lewat live TikTok kita di @iswar.smg, oke? Okay? Abis ini kita bakal ngobrol lagi bareng Mas Yunip dan juga Michael.
2: Yeah, asoy.

0: peringatan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
7: Banyak.
6: 9%-nya berapa?
7: 25.965.000.
8: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
6: Kenapa mereka masih
8: iya.
7: Di thread rame banget banyak
6: dan
7: banget soal radio.
6: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
7: Udah pasti itu bukan kita.
6: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
7: Kemungkinan juga bukan kita.
6: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
7: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
6: Apa tuh?
7: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
6: Widih.
7: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Van Mathendra yang lagi bareng sama Mas Yunif dan juga Michael.
1: Halo lagi guys, halo.
0: Jangan terlalu oi-oi, kaget ini, jangan terlalu oi-oi ya. Setelah tadi kita ngobrolin tentang background yang ternyata Mas Yunif sama Michael ini adalah mahasiswa ya ternyata ya.
2: Mahasiswa.
0: Mahasiswa dan mereka itu ikut stand up. Dan ternyata niat mereka kesini, mereka itu pengen promo ya.
1: Bercerita.
0: Aku kira pengen itu, promo kampus. Tapi kampusnya beda ya. Mereka tuh pengen bercerita, gimana mereka itu katanya tuh lagi bikin event ya mas?
1: Betul sekali.
0: Kalau boleh tahu nama eventnya apa tuh mas?
1: Nama eventnya tuh Show Stand Up Comedy Cumlaude.
0: Graduated
1: ada graduate-nya.
0: Graduated cumlaude.
1: Betul sekali. Kapan ya?

0: 75.000 untuk umum, 50.000 untuk mahasiswa dan dibuktikan dengan KTM.
1: Gitu. Ya.
2: Atau bisa kalian mau nonton 2 orang itu pilih aja paket sharing.
0: Betul.
2: 25 lebih murah.
0: Lebih murah.
1: Bentar, itu cuma bentar.
2: Oh, udah
1: kita ngobrolin dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja santai.
0: Oh, iya. Biar banyak yang beli, Mas. Masih sedikit, Mas. Tolong, Mas.
2: Kita terbiasa promosi.
1: Iya.
2: Oh,
1: iya, biasa promo ya.
0: Iya.
1: Biasa muter-muter itu buat promo ya,
0: iya.
1: Oh, begitu. Tapi, Mas, ini kan katanya tuh show yang spesial mahasiswa, benar nggak?
0: Betul sekali.
1: Benar nggak? Tapi emang semua penampilnya tuh bakal mahasiswa semua?
0: Semua penampilnya bakal mahasiswa, ada dari UIN 2, ada dari UNES 2, dan UNDIP 1.
1: Oh, UNDIP kok sendiri, Mas?
0: Ada, Westarnya UNDIP juga.
1: Oh, ada Westarnya juga.
0: Ada Westarnya.
1: Maaf. Apa yang apa, sorry?
0: Yang dia terkenal banget.
1: Oh, yang terkenal banget?
0: Iya, namanya M-Unip.
3: NPB ternyata.
0: Enggak, ini yang CCC dong. Yang CCC, apa?
2: COC.
0: COC.
2: COC, COC,
1: COC. COC, ya.
0: COC.
1: Tapi ini, Mas Unip, ini aku penasaran kan? Ini kan isinya kan mahasiswa semua.
0: Yoi.
1: Kalau boleh tahu, boleh nggak kenalin satu-satu dulu, nanti bakal penampilan itu ada siapa aja? Mungkin kan teman-teman yang di Sahabat Suara ini pada nggak tahu kan?
0: Ya, iya.
1: Ada siapa aja nih penampilnya, kalau boleh tahu?
0: Yang pertama dari UNES ada 2 orang. Yang pertama ada Aji Wibowo, dia mahasiswa UNES yang asalnya dari Brebes.
1: Oh, dari Brebes.
0: Terus juga ada Rio Di Generio, dia mahasiswa UNES yang berjurusan PJKOK,
2: PJKR, dan dari UIN juga ada 2 nih.
0: Oh, ya.
2: Yang pertama tentunya saya sendiri, Michael.
0: Michael.
2: Eh, pantes ya nama Michael kuliah di UIN.
1: Tapi jujur ya sih, janggal. Nama Michael kuliah di UIN janggal.
0: Kalau Michaelnya ini bisa sih yang malaikat.
2: Mikail.
1: Islam. Benar.
2: Ada saya dan ada teman saya Reza Jun.
1: Nah, itu backgroundnya sebagai apa,
2: Reza? Reza Jun itu mahasiswa studi agama-agama.
1: Di agama-agama. Yeah. Jadi dia belajar tentang agama dan lain-lain ya?
2: Seluruh katanya sih seluruh agama.
1: Dipelajarin.
2: Ya. Dipelajarin sama dia itu.
1: Oh. Terus yang terakhir satunya lagi ada?
0: Ada M Unip yang berkuliah di UNDIP. Oh. Saya sendiri maksudnya, Pak.
2: UNDIP sendirian. Oh. Karena ini ya kita lawan UNDIP baru rame-rame emang. Ya.
1: Emang susah ya lawan orang pintar, susah ya?
2: Susah.
0: Lawan UNDIP. Lawan UNDIP-nya. Kalau lawan orangnya mah gampang.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, Mas, background kenapa kok acara ini tuh bisa sampai diciptakan tuh gara-gara apa, Mas?
0: Dari Michael dulu tuh ada ceritanya.
2: Ah, ini dia. Karena kan ini sebenarnya kan series kan, Mas, dari Semarang Love Project.
0: Betul.
2: Yang pertama kan udah apa, ada Blue Night
0: yang pertama.
2: Yang kedua ada Work Life Balance,
0: yes,
2: gitu, yang tentang pekerja.
1: Oh ya, kemarin sempat tuh datang
2: ke sini juga. Nah, ini nih yang ketiga, para mahasiswa. Kenapa ada segmen mahasiswa? Karena biar melengkapi gitu, Mas, istilahnya.
0: Oh, iya. Iya, betul.
1: Komplitin gitu ya. Kan kemarin sudah ada yang Blue Night tuh ya.
2: Iya.
1: Orang intinya kayak buat itulah ya, stand up yang 18 plus ya.
2: Iya.
1: Yes. Terus juga kemarin sempat ada orang yang kantoran,
2: pekerja lah, pokoknya pekerja kan.
1: Terus sekarang giliran mahasiswa yang beraksi.
0: Betul sekali.
1: Itu
0: sengaja juga kita taruh di bulan September ya, karena September tuh sangat identik dengan mahasiswa, Mas.
1: Oh,
0: banyak kejadian-kejadian besar yang berkaitan dengan mahasiswa di bulan September. Kayak 2 tahun lalu kita semua tahu bahwa ada gerakan September Hitam, terus Munir juga terbunuh di bulan September, dan kita juga
1: ya, terus apalagi yang September lagi itu UAS juga September kan?
2: UAS September. Sama ini ulang tahun adik saya September.
1: Gak perlu dikasih informasi kalau itu.
0: Iya, jadi kita memutuskan di bulan September karena Michael juga ulang tahun di bulan September.
2: Iya, ibu aku September.
0: Ibunya
1: September. Dan ini semua bakal ngebahas tentang dunia permahasiswaan.
0: Betul.
2: Permahasiswaan.
0: Dengan ceritanya masing-masing. Kalau aku dengan mahasiswa yang pang dan mahasiswa Michael
2: Mahasiswa UIN yang tinggal di pesantren gitu kan.
1: Tapi entar bakal ada spesial nggak, Mas, yang dihadirin di event ini?
2: Oh, ada dong.
0: Ada.
2: Kita enggak hanya stand up, Mas.
0: Oh, kita enggak cuma kamu enggak
2: cuma iya. Ada dua sesi.
0: Ada apa, Mas? Kalau boleh di spill ya.
2: Boleh dong.
0: Boleh. Di sesi pertama memang ada stand up, 5 orang itu stand up dengan ada opener juga. Terus di sesi kedua kita bakalan ada gue star-nya juga. Gue star-nya kita datangkan nasional kali ya.
2: Nasional. Ini sesi duanya kita akan cerdas cermat.
0: Betul.
2: Ini
0: aduh pinter-pinteran
2: iya,
0: ya.
2: Iya, ini akan membuktikan siapa sih kampus mana yang paling cerdas gitu.
0: Ya. Bener sih. Kan udah ada perwakilan tuh. Undip UNES 2 orang.
2: Ya.
0: UIN 2 orang. Betul. Undip berarti Mas Yunip sama satunya
2: yang COC.
0: Yang COC.
2: Betul. Curang ya dia.
0: Curang ya. Manggilnya
2: iya.
0: Curang. Ya. Masa gitu curang
2: ya. Udah kampus ternama gitu.
0: Di curang ini. Masa manggilnya orang-orang pinter banget ya yang dari
2: kelas itu ya. Iya. Kan aku soalnya sendiri minta bantuan boleh dong. Nah,
0: kenapa gak minta bantuan itu aja? Mahasiswa pertanian dong.
2: Iya.
0: Kalau gak peternakan dong.
2: Maksudnya mahasiswa peternakan bodoh-bodoh?
0: Enggak.
2: Apa gimana?
0: Kenapa gak minta bantuan mahasiswa peternakan yang emang lagi kuliah aja?
2: Oke. Oke, ya karena kan kita pengen menghadirkan yang terbaik untuk event ini dong.
0: Iya. Oke, tapi selain special event itu dan penampilan 5 orang dan juga ada bakal opener, kira-kira Mas, pembahasan di sana tuh bakal spesial banget nggak?
2: Tentunya dong spesial. Dari apanya dulu nih?
0: Dari para penampil dong. Bakal ada yang beda nggak nih dari setiap penampil?
2: Oh tentu, karena kan kita dari background yang berbeda kan. Apalagi itu dari UNES tuh, Haji Wibowo, dia mahasiswa PJKR yang asalnya dari Brebes tuh. Tahu sendiri kan Brebes.
0: Kenapa? Iya. Brebes kenapa kalau
2: banyak bawangnya di sana.
0: Iya. Banyak bawangnya.
2: Banyak bawang sama kaya, telur asin gitu.
0: Kaya-kaya banyak bawang mah kaya-kaya dia ngupas bawang 700.000.
2: Ngapak juga.
0: Ngapak juga benar.
2: Apa 700.000?
0: Ngupas bawang kan 700.000 kan.
2: Kata siapa?
0: Di berita kemarin. Aku baca berita loh. Oh iyalah, aku baru tahu ternyata pekerjaannya tuh
2: kaya-kaya.
0: Iya, kaya-kaya
2: ternyata. Kaya semua Brebes ya.
0: Terus juga ada Reza Jun yang aku juga menontonnya, ih menarik banget ya ternyata. Ada loh orang yang kuliah di studi agama-agama, dia mempelajarinya semua agama gitu. Kayak agama tuh ternyata yang formal kan ada.
2: Oh yang formal.
0: Maksudnya
2: formal.
0: Yang diakui sama negara.
2: Yang diakui sama negara kan 5 ya.
0: 5.
2: Iya, ternyata ada agama-agama yang indie yang aku tahu dari Rizazu.
0: Iya, maksudnya agama-agama yang emang ternyata banyak something new yang dipelajari lewat agama-agama ini kan.
2: Dan itu bakalan diceritain di stand up-nya.
0: Jujur penasaran ya. Ini ininya bakal diadain di mana, Mas?
2: Di Gates Premier Hotel dong.
0: Tanggal
2: 12 September 2026 kawan-kawan.
0: Buat harga tiketnya dan lain-lain?
2: Harga tiketnya Rp75.000 buat masyarakat umum dan buat khusus nih buat kalian yang masih mahasiswa.
0: Yeah.
2: Tiketnya cuma Rp50.000.
0: Murah
2: banget tuh. Asalkan dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Langsung aja nanti diisi di linknya di Stand Up Indo Semarang, terus ada linknya, upload KTM-nya di situ.
0: Oke. Okay.
2: Terus kita pinjolkan.
0: Jangan.
2: Dan jangan lupa ya. MC-nya itu ada Ilham Hitek.
0: Oh, ada ya?
2: Iya.
0: Ada Denny Nanan ya?
2: Denny Nanan.
0: Ada openernya juga dua.
2: Openernya ada siapa tuh?
0: Oh berarti kalau sama openernya, mahasiswa UIN ada tiga. UNES juga ada tiga, Pak.
2: Oh berarti di sini Undip di deskrit. Ditkan ya berarti?
0: Iya, iya. Memang harus sebanyak itu untuk melawan satu Undip. Ya. Oke deh, kita abis ini bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Yunip dan Michael. Jadi buat kamu stay tune aja, Sobat Suara.

0: itu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.

0: Siap Indo Semarang.
1: Setelah tadi ya kita ngebahas masalah event Graduated Cum Laude yang bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gets Premier Semarang, benar?
0: Betul.
1: Tadi juga kita udah ngobrolin bakal ada special segmen atau special apa namanya?
0: Special segmen.
1: Special segmen ya.
0: Segmen.
1: Itu bakal diisi sama siapa aja?
0: Sama ada satu orang yang mungkin teman-teman namanya sudah tidak asing ya.
1: Betul.
0: Ada selalu di TV, ada selalu di YouTube. Itu alumni dari COC.
1: Oke, itu kan banyak tuh, siapa tuh?
2: Goblin.
0: Bukan COC yang itu mas.
1: Bukan Goblin, bukan COC yang itu. Class of Champion kan.
0: Iya, Class of Champion.
1: Siapa tuh?
0: Bayewang Guru. Siapa namanya, Gal?
2: Oh, bawa pegang apa ini?
1: Gak apa-apa.
2: Oh, namanya itu Felicia.
0: Felicia.
2: Ya tuh tipe-tipe sosok yang pinter banget.
1: Benar. Ada Kak Felicia ya, udah ada posternya juga.
0: Sudah ada. Posternya. Jadi teman-teman bisa cek di Stand Up Indo Semarang. Ada Ilham Hiteke juga.
1: Oh, Ilham.
0: Ya.
1: Dari Nakna.
0: Sama ada dua opener dari UNES dan juga UIN.
1: Siapa tuh kalau boleh tahu namanya?
0: Kalau di UNES dia namanya Joshua
1: ya.
0: Kalau dari UIN siapa, Kal?
2: Alif Hoirudin.
1: Kenapa Undip enggak ada?
0: Karena sudah ada Kak Felicia.
1: Oh, berarti Kak Felicia dihitung dua ya, berarti ya.
2: Dihitung semua.
1: Dia dihitung lebih dari satu,
0: curang. Iya.
1: Pintar banget. Kalau enggak salah tuh Felicia yang teknik kimia itu kan?
0: Betul.
1: Oh, betul. Betul. Pintar. Dan ntar bakal special segmennya itu apa?
2: Cerdas cermat.
1: Berani tuh UIN sama UNES nantang.
2: Wah, jangan Felicia. Siapa deh? Safiera. Berani kita.
1: Pinteran,
0: kan? Berani doang. Cuma kan kalau menang belum tentu.
1: Kalau menang belum tentu.
2: Berani wah. Misalnya ada pertanyaan kita, tahu kita gagap langsung. Nyerah.
0: Yang penting kan berani dulu bro, kita terbentuk di mental.
1: Oh, ya. Oke, berarti mentalnya dulu ya. Yang penting mah kita berani dulu aja. Masalah antar kalah menang terakhir ya.
0: Terakhir.
1: Oke. Kalau kayak gitu aku boleh minta closing statement gak nih? Atau mungkin ajakan lah buat sahabat suara nih yang mungkin pengen nonton event Graduated Cum Laude ya. Di tanggal 12 September besok. Dari Mas Mikael dulu aja.
3: Boleh banget dari closing statement ya udah langsung aja dibeli tiketnya karena itu tadi kalian akan mendapatkan experience baru menonton show stand up comedy yang isinya tuh komik lokal semua gitu. Dan ini adalah bentuk kalau kalian beli tiket, ini adalah bentuk support untuk komika-komika yang ada di Semarang.
1: Wih, bisa beli di mana mas tiketnya?
3: Bisa beli langsung aja cek di bio Stand Up Indo SMG.
1: Oke.
3: Di Semarang.
1: Oke, closing statement dari Mas Yunip.
0: Oke, show atau penampilan stand up di yang berbicara soal kampus itu jarang banget ada di Indonesia ya. Makanya ini Stand Up Indo Semarang tuh menghadirkan yang benar-benar sesi kampus, graduate kampus itu sangat worth it banget untuk ditonton. Makanya buat teman-teman yang gak pengen ketinggalan materi-materi unik dari mahasiswa UIN, dari mahasiswa UNES dan mahasiswa Undip, silakan datang aja karena di situ kita bakalan menceritakan dari POV masing-masing yang beragam. Ada yang dari punk, ada juga yang dari anak pesantren, ada juga dari mahasiswa SAA Studi Agama-Agama, ada juga dari mahasiswa Brebes, mahasiswa olahraga. Jadi semuanya diceritakan dengan kondisi-kondisi yang lucu dan mungkin semua mahasiswa di Semarang atau semua mahasiswa di Indonesia bakalan relate dan bakalan ketawa karena kalian pasti merasakan itu juga. Jadi jangan lupa untuk ditonton.
1: Wih, itu dia, thank you buat Mas Michael dan Mas Yunip.
2: Yep.
1: Jadi buat sahabat suara, jangan lupa buat beli tiket Graduated Cum Laude. Bisa kamu cek di Instagram @stand_up_indo_smg ya, yang bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gets Premier Semarang. Oke.
2: Okay. Yuk.
1: Terima kasih. Abis ini kita bakal ketemu lagi sahabat suara di segmen Ngezodiak yuk.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Indonesia. Seperti biasa ya Sobat Suara nih, kalau misalnya hari Jumat jam 9 malam bakal ada segmen yang dimana sedikit mistis. Itu kita bakal ngebacain tentang zodiak. Nah, jadi buat kamu nih yang penasaran ramalan-ramalan tentang zodiak, aku udah ngontak Pak De Farhan nih ya buat meramalkan kira-kira zodiak kamu itu minggu ini bakal seperti apa. Waduh, waduh, waduh. Apakah minggu ini bakal berat buat kamu atau malah bakal menyenangkan nih buat minggu ini? Jadi buat kamu yang penasaran sama zodiak kamu, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp 08112702 atau juga bisa DM di Instagram @isradatsmg. Oke? Aku tungguin ya Sobat Suara jawaban kamu ada apa aja zodiaknya. Dan kalau misalnya entar biar lebih enak juga, bakal aku bacain satu-satu deh, insya Allah kalau waktunya cukup ya. Soalnya udah kelebihan 30 menit offside. Aduh, jadi buat kamu stay tune aja Sobat Suara yang penasaran sama ramalan zodiak minggu ini.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farmar Hendra, dan masih ngebahas masalah zodiak nih, sahabat suara ya. Dan langsung aja kita ke zodiak pertama nih, buat para Pisces di luar sana. Aku juga penasaran nih sama ramalan zodiakku sendiri ya. Nah, katanya nih, aku tadi tanya pada Farhan, katanya Pisces itu minggu ini lagi menuntut masalah keseimbangan nih ya, antara intuisi yang tajam. Jadi tuh Pisces kan kita tahu lah ya, kalau ngomongin intuisi tuh menurutku tuh Pisces adalah zodiak yang punya intuisi paling tajam di dunia. Kalau misalnya intuisi adalah senjata, Pisces tuh senjata paling mematikan lah intuisinya tuh, ya enggak? Tapi kalau misalnya ngomongin minggu ini ramalnya kayak gimana, Pisces itu intuisinya tuh saking tajamnya, dia tuh kadang lupa dengan keputusan yang bisa dikatakan tuh logikanya tuh harus dipakai. Jadi dia tuh mengandalkan intuisi banget nih buat para Pisces di luar sana ya. Jadi saranku kalau misalnya ngomongin hal ini, para Pisces tuh harus bisa menyeimbangkan antara intuisi yang tajam dan juga keputusan logika yang matang. Dalam artian, kamu juga harus mikir nih gimana jalannya pola pikir keputusan kamu bakal kayak gimana yang kamu ambil. Terus juga kalau ngomongin karir dan juga kalau bahasa Jawa sih bejo-bejonan ya, bejo-bejonan atau keberuntungan. Nah, kamu nih harus banget yang namanya itu mikir sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Kan kita tahu Pisces tuh kadang tuh enggak enak hati kan? Kayak orangnya tuh enggak enakan, ya enggak? Kadang tuh mereka tuh mengambil keputusan gara-gara ya emang aduh aku enggak enak lagi, aku iyain deh. Nah, mulai tuh kurang-kurangin hal kayak gitu. Kalau bisa dipikir beneran nih kalau misalnya kamu emang mau ngambil sebuah keputusan. Jadi dipikir dan dipertimbangkan secara matang dulu sebelum kamu kayak mengiyakan tawaran dari teman kamu atau mungkin rekan kerja kamu atau mungkin orang yang kamu kenal. Terus juga kamu juga harus mempertimbangkan fakta dan juga dampak jangka panjang sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Kayak contoh nih ya, ada keputusan penting nih, kamu mau nggak pindah kerja nih di sini gitu. Nah, kamu harus benar-benar mikir tuh kira-kira jangka panjangnya kayak gimana ya, pertimbangan faktanya ada apa aja ya. Nah, itu harus kamu benar-benar pikirin. Tapi yang enak dari Pisces adalah kamu tuh punya intuisi nih, intuisi yang tajam banget, yang bisa kamu gunain kalau misalnya emang kamu tuh udah ngerasa buntu sama pertimbangan secara logika. Nah, itu saatnya intuisi tampil. Terus kalau masalah keuangan ya, alhamdulillah keuangan Pisces tuh masih terpantau relatif stabil banget, masih aman aja. Tapi ya balik lagi, tetap hindari pengeluaran impulsif atau boros untuk hal yang nggak penting. Tuh, katakanlah nih keuangan kamu masih aman kan, pemasukan ada terus, alhamdulillah duit juga aman ya nggak, pemasukannya tiap bulan masih ada, bukan berarti kamu saatnya foya-foya kalau kayak gitu ya nggak. Hindarilah pengeluaran impulsif, kamu bisalah gunain duit kamu tuh buat kamu tabung atau buat investasi yang pokoknya dengan hal yang lebih penting lah. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya kurang-kurangin aja gitu pengeluaran-pengeluaran impulsif kamu. Terus kalau ngomongin asmara ya, buat kamu yang punya pasangan, sebisa mungkin komunikasikan perasaan secara terbuka dan juga jujur. Jangan berharap pasangan tuh langsung ngerti tanpa penjelasan, ya enggak? Kan banyak tuh kadang tuh Pisces tuh pengen dimengerti tapi tuh dia tuh enggak bilang gitu. Dia tuh cuma sekedar kayak ntar paling dia juga tahu, padahal kan enggak tahu gitu. Makanya saran aku mending kamu obrolin aja ke pasangan kamu tentang permasalahan kamu, ya enggak sih? Tentang masalah-masalah hubungan kamu berdua, kamu obrolin secara baik. Kamu jabarin secara jelas, jadi biar tahu gitu loh solusinya, jalan keluarnya kayak gimana. Terus buat kamu yang masih single nih ya, saran aku ya, saran dari Pak De Farhan nih, masalah percintaan dan juga ramalan zodiaknya tuh, nikmati waktu sendiri dulu aja ya. Jangan terburu-buru, meskipun kamu udah lama nih menjomblo, udah lama sendirian, kamu santai aja, tenang aja, jangan terburu-buru buat nyari pasangan baru. Soalnya mungkin emang kamu butuh waktu rehat dan sendiri dulu aja. Jangan terlalu terburu-buru buat nyari pasangan, ya gak? Udah gatel aja gitu, udah tahu jomblo gitu kan, nyari ah. Tapi sambil kamu belum siap, ya hati kamu belum siap, perasaan kamu juga belum ready, luka kamu belum sembuh. Jadi ya santai dulu aja, jangan terburu-buru ya sahabat suara. Dan misalnya kalau kamu punya pertanyaan nih tentang zodiak ya, zodiak aku apa dong, coba langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp atau lewat DM Instagram. Aku tungguin sahabat suara.

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wings Food.
4: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomis, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maut United dan Putra Delta Sidoarjo.

masalah zodiak nih sahabat suara ya. Kayaknya ini tuh aku kayaknya nggak bisa kalau misalnya nyebutin zodiaknya satu-satu. Jadi aku acak aja ya zodiak yang beruntung minggu ini. Yeay. Dan zodiak yang bakal aku bacain ramalannya adalah Aries. Yeay, let's go. Kita bacakan ramalan zodiak Aries minggu ini. Mana sih tadi? Bentar ya. Nih. Buat Aries minggu ini ya, kayaknya lagi beruntung banget karena ini tuh minggu yang baik buat membereskan tugas-tugas lama yang sempat tertunda. Nah, ada kesempatan nih, katakanlah kamu masih ada problem apa, kamu kelarin minggu ini. Karena katanya nih menurut ramalan itu tuh bakal dilancarkan urusan kamu buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang udah lama mungkin bisa dikatakan tuh terbengkalai lah ya. Dan kalau masalah ngomongin karir dan keuangan, nih waktu yang tepat nih buat merapikan pekerjaan yang emang udah lama banget kamu tinggalin dan menyelesaikan target yang emang belum selesai. Terus kalau masalah keuangan, kamu perlu waspada banget nih dalam mengelola pengeluaran. Kalau bisa hindari keputusan belanja yang terburu-buru biar anggaran itu tetap aman. Kalau ngomongin rezeki sebenarnya tuh ada, ya nggak sih? Tapi kalau bisa tuh kamu lebih kelola lagi tuh pengeluaran kamu. Karena bisa aja di minggu-minggu ini tuh ada dana-dana yang darurat. Dana-dana yang duit-duit pengeluaran yang kaget gitu, yang mengagetkan. Jadi ya saran aku sebisa mungkin direm-rem dulu nih. Kalau misalnya kamu pengen something yang emang gak terlalu penting-penting banget ya, direm-rem dulu, ditahan-tahan dulu. Terus kalau ngomongin masalah asmara, jaga komunikasi kamu ya sama pasangan atau orang terdekat biar gak terjadi kesalahpahaman. Karena minggu ini Aries tuh lagi bisa dikatakan tuh minggu-minggu dimana mereka tuh sering banget salah ngomong. Jadi ya saran aku direm-rem dulu aja. Kalau misalnya ngomong dipikir dulu, disusun kata-katanya dengan baik. Jadi biar gak ada salah ucap atau salah perkataan, ya gak? Terus kalau masalah kepribadian di minggu ini, minggu ini tuh Aries tuh lagi semangat-semangatnya nih. Dia juga berani dan suka mengambil keputusan dengan cepat. Tapi tetap berhati-hati adalah mengambil keputusan yang besar. Karena mungkin minggu ini kamu semangatnya masih tinggi banget, masih gede banget. Jadi ya hal yang harus kamu lakuin adalah pinter-pinter ngerem.

0: buat ngambil keputusan yang emang penting dalam hidup kamu. Nah itu aja ya sahabat suara, beberapa ramalan zodiak minggu ini, karena ini udah jam 10 juga. Aku sekalian pamit, thank you buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Kak Bebski nih ya, berkonservator kita yang sudah nemenin dan juga ngebantuin secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.